0: عفوان مرأة.
1: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.

I'm sexy and I know it. J-Lo.

0: NBS Radio.
1: Sobat NBS, tubuh yang sehat menjadi keinginan semua orang. Hanya saja, untuk mendapatkannya diperlukan konsisten dalam melakukan kebiasaan baik setiap hari. Dengan mengkonsumsi makanan sehat dan aktif berolahraga rutin, tentu kita bisa mencapai kehidupan yang sehat. Tips menjaga kesehatan juga harus diimbangi dengan olahraga yang rutin. Selain baik untuk kesehatan, olahraga membantu mencegah dan mengatasi beberapa penyakit seperti diabetes, kanker osteoporosis, radang sendi, stroke, tekanan darah tinggi, hingga depresi. Disarankan pula untuk melakukan olahraga selama 20-30 menit setiap harinya.
2: NBS Radio, dari Indonesia, untuk dunia.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
2: Halo Sobat NBS, jumpa lagi dengan saya, Dr. Ardi Wicaksono, dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, pernah nggak Anda mengalami kesulitan tidur? Mungkin itu insomnia. Insomnia adalah kesulitan untuk mengawali tidur dan ketika terbangun, sulit untuk memulai tidur lagi. Berikut ada beberapa tips sederhana yang disebut sebagai higiene tidur atau sleep hygiene yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi insomnia. Pertama, bangun dan tidur di waktu yang tetap. Buatlah tidur menjadi sesuatu kebiasaan yang sifatnya rutin. Kedua, ciptakan kondisi tidur yang nyaman. Redupkan lampu, pilih suasana tenang, dan gunakan aromaterapi bila perlu. Bila Anda tidur dalam lingkungan yang berisik, gunakan penutup telinga. Ketiga, matikan televisi dan semua perangkat elektronik. Cahaya dari televisi, handphone, atau perangkat elektronik lainnya akan memicu otak supaya tetap terjaga sehingga Anda sulit untuk tidur. Keempat, hindari makan besar sebelum tidur. Sebaiknya, makan besar terakhir dilakukan minimal 2 jam sebelum tidur. Batasi juga konsumsi air supaya Anda tidak terjaga di tengah malam karena ingin buang air kecil. Kelima, meditasi, relaksasi, dan latihan pernafasan dapat digunakan sebagai sesuatu kegiatan rutin sebelum tidur supaya Anda lebih tenang. Selain itu, mendengarkan musik atau membaca buku bisa dilakukan. Mandi air hangat sebelum tidur juga bisa membuat Anda merasa lebih rileks. Keenam, tetap lakukan olahraga teratur untuk menjaga kebugaran fisik sehingga Anda tidak mudah lelah. Ketujuh, batasi konsumsi kafein, terutama bagi Anda yang peka atau sensitif terhadap kafein. Kafein bekerja sebagai stimulan otak sehingga pada individu yang sensitif akan menyebabkan kesulitan tidur. Selanjutnya, kurangi waktu tidur siang Anda tidak lebih dari 30 menit dan lakukan itu sebelum waktu sore hari. Dan yang terakhir, gunakan tempat tidur Anda hanya untuk tidur, tidak digunakan untuk kegiatan yang lain seperti mengerjakan tugas atau menyelesaikan pekerjaan. Saya, Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.
0: Annie Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: ada dunia yang lain yang terima aku ini. Halo, saya Devia dari Celia.
1: Saya Andi dari Celia.
2: Saya Tenhar dari Celia.
0: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
1: Nu penting bisa sare.
2: Nu penting beuteung seubeuh.
0: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
3: NBS Radio.

0: KBS Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
11: Suatu hari, di sebuah konferensi arkeologi internasional, berkumpullah tiga arkeolog dari Amerika, Inggris, dan Indonesia. Mereka ngobrol soal penemuan masing-masing negara. Arkeolog Amerika memulai obrolan tersebut. Waktu saya menggali situs purba kala di Amerika, saya menemukan baling-baling helikopter yang usianya 1000 tahun. Itu artinya, 1000 tahun lalu orang Amerika sudah bisa bikin helikopter. Lalu dengan tidak mau kalah, arkeolog dari Inggris pun berkata dengan nada sombong. Itu belum ada apa-apanya. Di Inggris, saya menemukan baling-baling helikopter berusia 2000 tahun. Jadi jelas, 2000 tahun lalu, orang Inggris sudah bisa bikin helikopter. Mendengar itu, arkeolog Indonesia malah ngakak. Arkeolog Amerika dan Inggris pun terheran melihat arkeolog dari Indonesia itu malah tertawa. Hei, kenapa kamu ketawa? Memangnya Indonesia lebih hebat? Tanya kedua arkeolog bule itu. Lalu, dengan santai dan percaya diri, arkeolog dari Indonesia menjawab dengan santai. Ya jelas, seumur hidup saya jadi arkeolog, saya nggak pernah nemuin baling-baling helikopter. Loh, terus kalau gitu apa hebatnya? Lalu arkeolog Indonesia itu menjawab dengan percaya diri. Ya itu tandanya, sejak zaman purbakala, orang Indonesia sudah bisa bikin helikopter tanpa baling-baling. Gimana, hebat kan?
0: Any Sounds. NBS Radio.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Samsons, Kenangan Terindah, membuka pertemuan kita siang hari ini. Asik pertemuan. Resmi sekali loh Luciana ya siang hari ini. Dan pastinya di Bicara Cinta kita bakalan bareng-bareng sekitar 2 jam ke depan. Kita bakalan ngobrolin bukan melulu soal cinta sama manusia, tapi mungkin cinta terhadap sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Seperti apakah? Seperti benda. Mungkin sebagian orang ketika ditanya benda apa yang berharga dalam hidup, coba Apit, aku tanya sama kamu, benda yang paling berharga dalam hidup?
1: Perasaan.
0: Oh, Apit terlalu mellow ya. Katanya perasaan yang paling berharga. Kalau menurut aku bukan. Apa coba? Harga diri. Wah, ATM kadang berharga kadang tidak. Yang pasti apa ya? Mungkin sebagian orang yang aku bilang tadi, kepikiran rumah, kendaraan, atau barang elektronik, atau benda-benda yang secara materi punya nilai. Tapi menariknya, benda yang paling berharga dalam hidup seseorang itu seringkali bukan yang paling mahal. Kadang cuma sebuah foto, karena mungkin orangnya udah gak ada. Atau mungkin sebuah surat dari orang tua di masa lalu, atau enggak, apapun lah itu ya. Jam tangan, buku yang udah usang, yang punya nilai memorable. Nah, atau barang sederhana yang mungkin kalau dilihat orang lain gak ada istimewanya, tapi buat pemiliknya nilainya gak bisa diganti sama apapun. Karena yang membuat sebuah benda berharga itu bukan harganya, tapi cerita yang nempel di dalamnya. Nah, siang ini sekali lagi kita bakalan ngobrol tentang benda-benda yang menyimpan kenangan, perjalanan hidup, dan mungkin sedikit bagian dari hati kita. Dan aku punya satu pertanyaan untuk Sobat NBS. Apa benda paling berharga yang kamu punya? Apa dan kenapa? Ya, kalau tadi Apit bilang katanya perasaan berharga karena itu sesuatu yang harus dijaga. Asik. Aduh, ampun deh. Dan yang pastinya kita masih ngundang Sobat NBS di 0811-2255-359 atau enggak komen-komen di live TikToknya NBS Radio ya. Dan pastinya bareng-bareng sama Lulu Luciana di Bicara Cinta di Any Sounds by NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia. Spesial lagu nih untuk Sobat NBS biar lebih semangat. Glow Farim, Live Your Dream.

0: samaan sama lagu ini. Tadi malam menangis tiba-tiba, mungkin atau enggak ya, enggak nangis juga, minimal jadi kayak apa ya, cukup dalam berpikir tentang seseorang yang mungkin udah tidak ada bagian lagi, tidak ada bagian ceritanya lagi, tapi lagi dikangenin. Mungkin gara-gara lihat suratnya, atau lihat surat tuh di zaman kapan ya, tapi aku masih, terakhir sebelum married aku masih nyimpen surat dari mantan aku yang kebetulan memang udah gak ada, udah meninggal, dan surat itu aku simpen bertahun-tahun gitu. Jadi ya termasuk yang berharga, tapi ketika apa namanya kita sudah berdamai dengan kayak ini bagian dari masa lalu, ya sudah, akhirnya aku buang waktu itu apa gimana ya, lupa ya, pokoknya ada hal-hal yang mungkin apa ya, sebuah benda yang ada nilai emosionalnya tapi kita anggap barang yang penting itu yang paling berharga gitu. Nah, dan ini menariknya, psikolog itu menemukan bahwa manusia itu sering memberi nilai emosional pada sebuah benda bukan karena bendanya istimewa, tapi karena benda itu menjadi pengingat seseorang, atau mungkin pengingat sebuah peristiwa atau fase hidup tertentu bersama seseorang, mungkin apa yang tadi kita sempat bilang di awal. Dan itulah kenapa sebuah foto lama, atau mungkin surat, atau mungkin parfum atau lagu itu bisa terasa lebih berharga daripada barang mahal sih. Apalagi kalau misalnya barangnya emang mahal secara nominal, lebar jadi mau dibuang juga ya. Tas misalnya, aduh ini sebenarnya mau dibuang nih, tapi karena mahal jadi masuk ke kategori salah satu barang yang penting. Kenapa kita menyimpan barang lama atau mungkin barang-barang yang menurut kita berharga? Misal ya, yang pertama, tiket konser. Kau pernah nggak? Tiket konser atau tiket nonton bioskop?
1: Tiket konser.
0: Tiket konser. Konser apa yang kamu simpen? Tiketnya ya?
1: Copland.
0: Apa?
1: Band Copland dari...
0: Oh, Copland. Oh, tahun berapa itu kamu nonton? Yang paling berharganya lebih ke kamu suka sama bandnya, atau karena memang perginya sama siapa?
1: Emang suka sama bandnya.
0: Suka sama bandnya.
1: Dan itu ingat sekali pas kejadian, aku motornya di jambel, jadi jadi siangnya motornya di jambel, malamnya nonton konser.
0: Jadi memorable ya. Jangan-jangan kamu beli tiket konsernya gara-gara kamu gadein motor itu, enggak? Enggak ya,
1: karena dibayar aja nggak
0: dicicil. Oh nggak, itu mah masih nyicil, ternyata bukan disekolahin. Oke. Itu ya tiket konser yang mungkin salah satunya artisnya artis favorit, jadi makanya masih disimpan berarti sekarang tiketnya ya,
1: tapi nggak ketemu.
0: Niatnya nyimpen tapi karena udah bertahun-tahun jadi hilang gitu ya. Terus juga yang kalau aku tadi surat sempat nyimpan bertahun-tahun, tapi abis itu sudah selesai, jadi ya berarti bukan tidak berharga, tapi ada hal-hal yang mungkin kita simpan di dalam hati dan kenangan. Foto mungkin, foto siapa yang pernah kamu ini,
1: Pit? Mantan.
0: Foto mantan, masih sekarang?
1: Masih, tapi nggak tahu di mana.
0: Kacau nih, ya foto mantan ya. Kalau aku, enggak sih. Foto mantan, dia mungkin foto aku di mantan aku mungkin masih disimpan ya. Tapi dia udah sesi foto yang sampai saat ini bikin

0: kebetulan hari ini udah ada Om Joy Cardinal yang hadir di sini dan barusan sempat cerita. Om Joy punya benda atau barang berharga apa yang sampai saat ini masih disimpan dan di luar prediksi ternyata jawabannya. Gantungan kunci, tapi bentuknya itu apa? Kunci apa Om Joy?
1: Kunci drum, karena Om Joy dulu drummer, tukang kendang.
0: Itu kunci drum apa kunci kosan perempuan? Aku curiga kalau Om Joy ngomong tuh aku nggak pernah 100% percaya ya. Om Joy gantungan kuncinya goong. Iya bener ya. Jadi Om Joy itu dulu tukang nabuh goong gitu ya Om Joy. Kak Gurandil ini tahu banget sama Om Joy. Ini ada beberapa apa ya? Ada fakta menarik di beberapa negara ada museum yang khusus untuk mengoleksi benda-benda kenangan pribadi manusia biasa. Jadi bukan artis atau orang-orang hebat gitu ya? Atau mungkin biasanya kan negarawan gitu ya? Tapi kalau ini orang-orang biasa. Dan salah satunya adalah Museum of Broken Relationship di Kroasia. Wah lucu ya. Museum ini berisi benda-benda sederhana yang ditinggalin sama mantan pasangan, sahabat atau keluarga, dan setiap benda punya cerita unik di baliknya. Oh, kayak aku tadi, aku tuh bingung sebenarnya kalau mau buang ke tong sampah itu surat dari mantan aku yang orangnya udah meninggal, itu kan agak apa ya? Agak sedih juga kalau tahu akan berakhir di tong sampah atau di pembakaran akhir gitu kan. Rasanya sedih gitu. Jadi cocok juga ya si museum ini. Mungkin bisa dibikin di Bandung. Lucu ya. Jadi kayak tempat penitipan kenangan. Kenangan berharga. Kalau Rina di Bandung, benda paling berhargaku foto keluarga waktu masih lengkap. Fotonya udah kusam, tapi itu yang paling sering aku lihat. Oke. Ada Andre juga. Kalau Andre dari Bekasi, boneka hadiah ulang tahun waktu SD. Hah, Andre? Boneka? Malu sih ngakuinnya. Tapi sampai sekarang masih ada. Oh, oke. Okay. Ada Maya juga. Kalau Maya, jam tangan milik ayah. Udah nggak jalan, tapi aku nggak pernah kepikiran buat buang. Itu salah satu benda berharga buat aku, katanya. Ada Fikri juga. Buku catatan kuliah. Banyak coretan, nggak penting. Tapi setiap buka rasanya kayak ketemu versi diri yang dulu. Oh, oke. Okay. Ternyata banyak sekali orang-orang yang mungkin menyimpan benda berharga karena punya nilai sejarah, karena mungkin orang yang bersangkutan udah nggak ada, atau mungkin kalaupun masih ada tapi ya menilai sejarahnya dari kebersamaan sama orang tersebut. Misalnya parfum sengaja nggak dihabisin karena supaya wanginya masih tetap tertinggal bersama kenangan.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Jika bahagia sama Dilan.
1: Jika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Yang harus membahagiakan Dilan, katanya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Lulu, kamu bahagia sama Cha Eun Woo misalnya, sama Lee Min Ho gitu. Aku yang harus bahagiain mereka. Loh, mereka? Itu yang tulus. Gitu. Masih bersama saya Lulu Luciana di Bicara Cinta. Dan kita masih ada waktu sekitar 1 jam ke depan. Gak berasa loh.
3: Hah?
2: 1 jam Om Joy di sini ngobrolnya berdua sini geser-geser. Ini
3: enggak bisa.
2: Dekat-dekat sama aku. Dekat-dekat sama aku. Oke. Dan kita masih ngobrolin soal benda dan memori. Pernah enggak sobat NBS mencium aroma tertentu terus langsung ingat sama masa lalu?
4: Pernah? Saya sempat mencium aroma irama.
2: Siapa ya? Opa ya itu ya? Oh, Opa. Aroma. Itu bukan dicium aromanya. Dinikmati lagunya.
4: Oh.
2: Gak ada yang jangan. Ngaco sih Om Joy.

0: Nah itu yang tadi sempat aku bilang, parfum itu bisa jadi apa ya, benda, salah satu benda yang berharga untuk banyak orang. Nah ini kedengeran tapi reverbnya kencang. Oke. Ini ngomong ini udah teknis ya. Sebentar, ibu tuh sebenarnya teknisi. Kok tahu semuanya sih bu? Aku jadi curiga. Ya itu, tadi balik lagi ke parfum. Jadi parfum itu untuk sebagian orang banyak menyimpan kenangan. Makanya bukan, sebenarnya bukan mau mengungkit atau apa ya, membangunkan memori beberapa tahun lalu. Tapi aku kemarin sempat beli parfum waktu pas zaman aku kuliah.
1: Okay.
0: Dan sekarang yang aku pakai kecium masih enggak ya?
1: Apit yang kecium
0: ya.
1: Nah itu enak.
0: Atau mungkin kita nemuin barang lama terus tiba-tiba senyum sendiri. Kalau parfum, nyium parfum kayak gitu. Aku gitu. Aku ngerasa parfum, lagu menurut aku Maya. Terus kalau barang apa? Om Jo lihat barang apa gitu? Terus tiba-tiba.
1: Kok inget ini ya gitu.
0: Apit ini bisa dinyalain nggak, Pit?
2: Oh.
0: Iya. Suara aku doang yang kedengeran.
1: Mas, baju.
0: Nyala.
1: Alas ya, saya ngomong baju.
0: Ya enggak apa-apa.
2: Baju.
0: Untung ngomongnya cuma baju. Om Joy. Nah, ini bagus sih ya kan. Jadi baju-baju apa? Om Joy, baju apa yang bikin?
1: Baju dalam. Ya maksudnya di dalam rumah.
0: Baju di dalam rumah. Oh iya.
1: Pikirannya ngaco tah.
0: Oh iya benar. Nah. Karena susah kalau sama Om Jo itu kalau mau mikir positif tuh susah. Aku bawaannya negatif terus. Baju, mungkin ada sablon-sablon tertentu atau mungkin ada momen tertentu Om Jo yang mengingatkan Om Jo sama.
1: Apa aku gitu? Gak terlalu itu sih ya, mengingat-ingat seperti itu.
0: Oh enggak ya? Kalau laki-laki enggak gitu ya?
1: Oh, soalnya kalau diingat-ingat kita enggak akan pernah maju-maju tuh.
0: Tumben lo serius ini omongnya.
1: Oh, ya dunia.
0: Harus istighfar kalau
1: itu misalnya aku lo yang ngomong.
0: Jadi siapa sebenarnya? Sebentar, aku sebenarnya ini ngomong sama siapa sih? Aduh, coba bayangin Om Jo ya, sobat NBS juga, benda paling berharga sobat NBS tiba-tiba bisa ngomong. Kira-kira dia akan menceritakan apa? Misalnya. Kayak tadi lah, gantungan kunci, itu kira-kira mau ngomong apa sama Om Joy?
1: Oh, ngomong ke gantungan kuncinya?
0: Bukan, kalau gantungan kuncinya bisa ngomong, udah dijagain sama Om Joy selama bertahun-tahun. Dan gantungan kunci itu punya sebuah cerita bahwa dikasih sama almarhum Hari Rusli. Oke, kira-kira kalau gantungan kunci itu bisa bicara, apa yang akan dia bilang sama Om Joy?
1: Oh, itu. Paling bilangnya, kenapa gak main lagi?
0: Kok aku terharu ya? Iya Om Joy, iya bener, aku jadi kepikiran kenapa Om Joy gak main drum lagi?
1: Enggak sih, udah lupa beatnya. Tapi kalau dipaksa bisa sih.
0: Aku sekarang paksa ya. Sebentar, ada drumnya gak?
1: Pit,
0: coba tolong.
1: Siapin drum Pit.
0: Oke, yang pasti kita mau lihat Om Joy main drum dulu. Kita akan selalu ada untuk, kalau kata Budi Doremi bilangnya.

0: Masih bersama saya Lulu Lusiana dan kali ini ditemenin sama
1: Johnny.
0: Kenapa harus Johnny sih? Kenapa enggak Johan gitu? Jodoh di tangan Tuhan. Zaman kapan itu Johannya? Di Taman Sari 60 Bandung, ini di studio 2-nya NBS Radio. Jadi banyak yang nanya, ini NBS itu di mana lokasinya? Jadi kita ada dua studio ya Om Joy. Yang pertama di?
1: Yang pertama di Bandung Timur.
0: Nah, Bandung Timur ya bener ya?
1: Jago ya?
0: Jago, luar biasa.
1: Itu.
0: Paling lama ya di sini ya? Di NBS ya?
1: Baru kemarin.
0: Kok ingatannya panjang ya?
1: Iya.
0: Luar biasa Om Joy. Om Joy dikasih makan apa sebenarnya? Buruk dikasih makan ya Om Joy. Dan pastinya kita masih ada waktu sekitar setengah jam ke depan lagi untuk lebih deh. 2 jam boleh enggak? Bablas ke acaranya Om Joy ya. kita
1: jangan nanti enggak ada asap. Enggak ada asap.
0: Oh iya. Oke.
1: Ya kan?
0: Kalau gitu kita lanjutkan tema siang hari ini. Siang menjelang sore, sekarang udah sore. Tadi tuh aku nanya Om Joy, benda yang paling berharga yang masih kamu miliki itu apa? Boleh cerita di 0811225535. Ada Arif. Kalau Arif ini di Tasik. Dompet pertama yang aku beli dari gaji sendiri, harganya gak mahal, tapi setiap lihat dompet itu aku ingat perjuangannya waktu awal kerja.
1: Luar biasa itu.
0: Bener ya, Om Jay masih ada gak dompet yang pertama? Dompet pertama
1: udah jadi kulit aku.
0: Kenapa?
1: Nempel di kulit.
0: Bisa gitu ya? Oh, dompetnya kulit asli. Oke, jadi Om Joy kemarin dioperasi sebagai bagaimana? Sama dompetnya atau dioperasi? Ditarik benang gitu ya pakai dompet. Ada Rico, kalau Rico di Cimahi, benda paling berharga aku flash disk 2GB. Oh, isinya skripsi, foto kuliah sampai lagu-lagu zaman pacaran, isinya sejarah hidup semua. Wow. Tadi dulu sesekali tapi dicek loh, takutnya kena virus. Iya kan? Ada Maya juga, kalau aku yang paling berharga itu Al-Quran hadiah dari kakek waktu aku lulus SD. Sampai sekarang masih aku simpan dan kondisinya masih bagus.
1: Biasa itu.
0: Sebentar, ini pertanyaannya kalau kondisinya masih bagus, Qurannya dibaca apa enggak?
1: Enggak.
0: Udah mulai suzon. Enggak, Maya terima kasih lah udah cerita. Nanti dia trauma enggak mau cerita lagi. Asli lu suzon katanya. Ada Dimas. Kalau Dimas, jaket alma mater kuliah dulu biasa aja, sekarang tiap lihat jadi ingat teman-teman yang udah sibuk dengan hidup masing-masing.
1: Baik, pasti.
0: Di saat teman sibuk masing-masing. Kamu lagi ngapain sekarang?
1: Lagi lihat jaket toh.
0: Oh iya benar. Itu juga kesibukan ya.
1: Iya.
0: Mungkin kalau misalnya jaketnya kotor jangan lupa di laundry ya. Dan kalau kamu rumahnya di Bandung Timur, laundrynya boleh di aku ya.
1: Iya.
0: Kenapa jadi iklan? Ada Andre di Bekasi, rice cooker. Jadi dulu mungkin aku jawab gitar atau sepatu. Sekarang rice cooker jauh lebih penting. Udah gak pernah pakai sekarang. Dan single mungkin.

Masih bersama saya Lulu Luciana di Any Sounds by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Dan selamat sore buat sahabat baik sekaligus saudara sepupu aku dari Subang yang dari kemarin-kemarin sudah setiap ketemu itu selalu berwacana sama aku. Kalau nggak aku teh iya yang wacana, tapi nggak apa-apa. Wacana dulu, wacana aja dulu kita judulnya ya, nanti realisasikan kemudian. Dan aku baru diingatkan kalau hari ini adalah hari libur, tanggal merah, entahlah ya. Kalau udah jadi ibu rumah tangga, salah satu hal yang dilupakan itu adalah kalender. Iya, udah lupa kapan tanggal merah gitu. Padahal sebenarnya ingat, oh kemarin, hari ini libur ya. Karena kebetulan anak gak sekolah gitu, libur. Tapi ya gitulah, kadang-kadang terlalu full isi kepalanya jadi lupa kalau hari ini libur. Hari ini sekaligus kita memasuki tahun baru Islam, satu Muharram, mengucapin selamat menempuh hidup baru, cie. Selamat memulai hidup baru untuk sobat NBS yang kebetulan Muslim. Dan biasanya kalau dengar kata tahun baru yang terlintas adalah resolusi, target, atau daftar hal yang ingin dicapai atau mungkin ingin dievaluasi lalu diperbaiki. Tapi mungkin hari ini kita nggak usah langsung ngomongin soal target besar. Kita coba mulai dari target-target kecil, pertanyaan-pertanyaan sederhana. Apa sih satu hal yang pengen kita tinggalkan dari tahun kemarin atau mungkin kebiasaan yang kurang baik yang pengen kita perbaiki? Dan apa aja satu hal yang pengen kita bawa ke tahun yang baru ini? Karena kadang perubahan besar itu justru dimulai dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Jadi sebenarnya kuncinya aku lagi coba lakukan adalah konsistensi itu jauh lebih penting daripada banyak rencana-rencana besar. Atau mungkin yang perlu dibawa itu apa, yang perlu ditinggalkan itu apa. Setiap orang itu bawa barang bawaan dalam tanda kutip dalam hidupnya. Ada kenangan baik, ada pengalaman seperti tema kita hari ini. Ada benda berharga, ada pelajaran, tapi kadang ada juga hal-hal yang diam-diam memberatkan perjalanan kita, memberatkan tuh dalam tanda kutip ya, entah itu kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, misal kebiasaan menunda pekerjaan seperti yang aku lakukan beberapa waktu lalu, sekarang tuh udah mulai mencoba memperbaiki. Jadi kalau pas lagi mau nunda langsung menyadarkan diri gitu ya. Atau mungkin kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Dan mungkin momen pergantian tahun seperti sekarang ini bisa jadi waktu yang

0: Jangan ngomongin jam ya, karena 2 jam tuh ternyata gak berasa banget. Satu minggu yang lalu aja, perasaan baru kemarin deh, kita siaran 2 kali gitu. Iya gak sih? Hitungannya kayak baru 2 hari gitu, ternyata udah seminggu lagi ya. Entahlah, mungkin karena kita sekarang udah tahun baru lagi. Terlalu menikmati hidup atau terlalu, apa ya?
1: Terlalu menikmati hidup, gaya bener.
0: Tadi kita ngobrolin soal benda atau barang apa yang berharga dalam hidup kita yang sebenarnya nominalnya sih biasa-biasa aja, cuman punya kenangan atau mungkin memorable lah. Nah, ini ada yang unik nih di Jepang dan konsep barang yang ternyata punya jiwa. Di Jepang itu ada cerita rakyat tentang Tsukumogami namanya. Jadi ini satu kepercayaan lama yang mengatakan bahwa benda yang sudah menemani manusia selama puluhan tahun lo bayangin, itu biasanya bisa memiliki jiwa atau nilai khusus dalam hidup seseorang. Makanya di Jepang tuh banyak orang yang memperbaiki barang lama, menyimpan barang warisan, dan tidak mudah membuang benda yang punya cerita sebelumnya. Mereka tuh percaya kalau menghargai benda berarti menghargai perjalanan hidup yang melekat padanya. Gitu. Jadi ya itu dia, Om Joy mungkin tanpa sadar sudah membawa benda atau gantungan kunci tersebut bertahun-tahun atau bahkan belasan tahun. Yang puluhan tahun yang masih ada dalam hidup aku apa ya? Kamu apa? Punya gak?
2: Benda?
0: Dompet. Kamu udah puluhan tahun? Coba di sini. Coba aku mau lihat boleh. Serius? Punten pakai kiri.
2: 2007 atau 2010 ya? 2007 itu.
0: 2007 serius?
2: Iya.
0: Sekarang tahun?
2: 2026.
0: Berarti udah 19 tahun?
2: Iya, benar.
0: Apa alasan kamu? Kamu gak kebeli lagi? Guys, ini dompet punya Apit. Sudah
2: 2010.
0: Ini kamu beli sendiri atau dibeliin?
2: Beli sendiri.
0: Alasan kamu menyimpan ini? Gak mungkin kan kalau gak kebeli mah gak mungkin. Kenapa? Malas atau apa?
2: Malas kayaknya.
0: Malas atau ini kan udah ada yang bolong gitu, nggak takut jatuh uangnya? Nggak takut jatuh? Apa jangan-jangan ini sebenarnya dompet cuma buat duitnya nggak ada? Oh ada guys, banyak loh uangnya. Loh, kita jadi kurang ajar buka-buka dompet orang. Tapi ini fakta. Memorable ya berarti.
2: Tentang lagi gitu. Sama STNK motor almarhum ibu.
0: STNK almarhum motor ibu. Mana coba boleh? Ini tahun berapa?
2: Ini 2010 juga.
0: 2010 berarti
2: motornya udah enggak ada.
0: STNK-nya masih disimpan. Aku apa ya? Aku jadi mendadak pengen buka-buka. Apa ya? Oh, jadi lupa apa ya ini STNK. Luar biasa tolong simpan baik-baik ya. Ini ibunya lagi berbicara nih. Kalau aku apa ya? Pasangan kayaknya. Enggak, ada lagi. Nomor handphone.

Wow, nggak berasa ya. Barusan segmen barusan juga aku bilang nggak berasa. Sekarang nggak berasa lagi. Sekarang bukan nggak berasa lagi, emang waktunya udah pamit. Abis ini bakalan ada Om Joy Cardinal yang bakalan nemenin Sobat NBS dari jam 5. Dan pastinya terima kasih banyak yang udah komen-komen, yang udah cerita-cerita. Dari semua cerita yang masuk hari ini, ternyata benda paling berharga itu nggak selalu yang paling mahal. Justru seringnya yang paling berharga adalah yang paling banyak nyimpen kenangan, seperti tadi Pit STNK motor ibunya yang kebetulan ibu tercintanya sudah berpulang. Terus juga Om Joy juga benda berharganya ternyata sebuah gantungan kunci pemberian ke almarhum Kang Hari Rusli yang sama sudah berpulang. Terus juga misalnya Sobat NBS tadi ada yang cerita foto lama, surat, buku, jam tangan, atau bahkan barang sederhana yang kalau dilihat orang mungkin biasa aja gitu. Tapi ya balik lagi, sudah belasan tahun atau bahkan puluhan tahun bareng sama kita, dan menurut kita itu barang yang paling berharga. Dan ceritanya gak tergantikan. Sekali lagi, makasih buat yang udah ikut sharing, udah cerita, udah nemenin dari siang sampai sore bicara cinta. Semoga sepulangnya nanti pas lihat satu barang lama di rumah, Sobat NBS jadi ingat lagi betapa berharganya cerita yang pernah kita jalanin, yang kebetulan barang tersebut jadi saksi. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah gabung di live TikTok, udah setia dari tadi, ada Cumi-Cumi, ada Papa Juan juga, dan teman-teman yang lain yang belum sempat keabsen, mohon maaf ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Selamat melanjutkan aktivitasnya sampai nanti malam. Jaga kesehatan. Jangan sampai pas ketemu lagi di siaran berikutnya Sobat NBS lagi gak enak badan. Soal perhatian gitu. Lalu Shana pamit. Any sounds by NBS Radio for anybody, anywhere, anytime. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Menjaga kebersihan lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jumlah sampah yang terus meningkat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk meminimalisir pencemaran, lakukan tindakan bijak pada sampah. Buang sampah sesuai dengan jenisnya, untuk memudahkan proses pendaurannulang. Dengan melakukan daur ulang pada sampah, kita juga dapat menciptakan kreasi baru yang bernilai jual, seperti mainan atau kerajinan tangan. Mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah dengan barang alternatif yang ramah lingkungan dapat meminimalisir jumlah sampah. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah. Demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman.
5: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
3: Any sounds.
2: NBS Radio.
7: Some days you're the only thing I know. Only thing that's burning when the nights grow cold. Can't look away, can't look away.

Okay, Muffy the Traffic Rewind, Muffy Barang Jawa. Oh, oh, oh, oh, where the best music and heartbeat as one for anyone. Saya masih terus menemani Anda di suasana sore ini. Dan kalau di luar sih memang cukup hangat ya. Tapi gak apa-apa lah, yang penting gak hujan kan? Iya, benar. Oke, setelah ini saya bakal mutarkan lagu yang diminta sama siapa tadi ya? Tom Pan Crimson ya, Kim Crimson, Epitaph, come on.

Oke, sekarang gimana nih? Classic Rewind masih bareng Jawe di sini on Any Sounds by NBS Radio. Well, the best music and hot speedest one for anyone. Sama sih terus menemani Anda di Classic Rewind sampai sekitar jam 7 malam nanti ya. Jadi santai-santai aja biar kita juga nyaman untuk mendengarkan semuanya. Oke, kita lanjut di Classic Rewind.

Oke, masih di Classic Rewinds, masih bareng Joey di sini. On Any Sounds by NBS Radio, where the best music and hearts beat as one for anyone. Selamat malam juga buat ini ada dari Kang Tony ya. Pengen Genesis yang follow you follow me. Oke, siap. Saya sudah siapkan juga. Terus juga ada Teh Tik-Tik juga. Selamat sore menjelang malam juga. Alhamdulillah saya baik-baik aja. Amin, sama-sama ya. Pengen lagunya dari Willie Nelson. Siap. Salam aja buat Mbak Nata dan yang di Subang. Oh, Kang Kim Sanubari. Subari banget. Oke, siap. Ini di sini nanti kita langsung play juga. Terus juga tadi ada yang minta Proko Harum ya. Oke. Siap. Saya sudah siapkan juga. Ya udah, kalau gitu kita langsung dengerin aja biar enggak terlalu lama juga menunggu di Classic Rewind.

Oke, ini juga ternyata waktu juga sudah mepet banget, jadi kayaknya saya juga harus pamit dari Anda semua. Sekali lagi terima kasih buat Anda semua yang selalu stay di NBS Radio. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih juga buat teman-teman yang di TikTok yang selalu menonton, menonton. Pokoknya terima kasih sekali lagi, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan masih di acara yang sama, masih di Classic Rewind ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan-halangan apapun, jadi kita bisa nyaman untuk mendengarkan lagu-lagu nostalgia dari era tahun 60, 70, dan 80. Oke, sekali lagi terima kasih buat Anda semua. Kayaknya sih masih panjang ya sebenarnya, tapi ya sudahlah, waktunya juga tidak bisa panjang-panjang. Tapi jangan

Hai Sobat NBS, layaknya kamera yang hasilnya bergantung pada apa yang kita fokuskan, begitupun kehidupan ya. Kita bisa memfokuskannya untuk memotret hal-hal yang baik, juga bisa untuk menangkap hal-hal yang buruk. Jadi pilihannya tergantung kita, apa yang mau kita lihat dan apa yang mau kita fokuskan dalam hidup ini. Jika kita mampu memotret dan berfokus kepada hal-hal yang baik dan indah yang kita miliki, serta berusaha menikmati hidup ini, tentu saja saya yakin Anda dan saya, kita semua akan memiliki kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, jika kita senantiasa berfokus kepada katakanlah kesialan, cacat, kemalangan, dan celah yang kita atau orang lain miliki, hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, dan berpikir orang selalu mencoba menipu kita atau menjatuhkan kita, sudah dipastikan hidup kita akan penuh dengan drama dan penderitaan. Filosofi kamera. Ambil kamera, kemudian ambil gambar sesuka hati. Dengan begitu, kita akan mengerti bentuk bahagia dari hasil jepretan kamera kita sendiri.

0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
1: Aduh, nengan hela.
2: Yang mana ini?
3: Something else aja lah. Wah, aku udah ketik ya.
2: Apa?
0: Ada apa ini?
1: Ini dengannya.
0: Halo, selamat malam. Sampai berjumpa kembali sama Dead Air, program Dead Air di NBS Radio. Kok cempling ya? Sepi banget ini kita.
1: Ini ada ini ada yang udah ada yang masuk. Udah tuh, udah ada 400. Udah.
0: Halo, aku bareng sama Popo hari ini yang bertugas.
1: Oke, saya sama Tutun.
0: Dan hari ini sesuai dengan flyer-flyer yang sudah dibagikan ada Oki Padilla.
1: Ada Oki Padlan.
0: Wai, ya, ada Oki Padlan.
4: Halo, halo.
0: Sebagai drummer AK47.
1: Drummernya si Laun. Drummer Laun, juga mesin ketik dan mesin jahit.
0: Ya, hari ini aku sama Wiming bakalan ngobrol banyak sama ngobrolin apa aja ya, soal semuanya lah.
1: Tapi kalau misalkan teman-teman mau nanya silakan ya.
0: Yes, seperti biasa.
1: Ditunggu. Silahkan mau nanyain ya. Oki udah nikah, Oki udah punya pacar, atau Oki kemana gitu kan. Bebas ya.
0: Aduh, bahaya nih. Kalau misalkan Sobat NBS semuanya ada yang mau bertanya, bisa langsung di kolom komentar TikTok. Langsung ke TikTok aja. Aku mau nyapa dulu, ada Papa Juan, ada Revolution.
1: Halo.
0: Ada Hadi Hade, Niki NRS Collection.
1: Halo, halo semuanya. Thank you. Masuk yuk, biar rame, biar raga sedikit anget.
0: Ya.
1: Nah, betul. Masalahnya di sini dingin mungkin karena AC.
0: Oke.
1: Kita nanya langsung atau kita ntar gebugin?
4: Boleh.
0: Ini jangan lupa.
1: Apa?
0: Kan udah ada di sini.
1: Jangan lupa sobat bisa install di aplikasi di Play Store.
0: Yes. Jadi sekarang sudah ada aplikasi NBS Radio. Jadi kalau misalkan pengen lebih mudah dengerin siaran-siaran atau semua penyiar-penyiar yang ada di NBS Radio, lebih mudah lagi kalian bisa klik di mana aja karena aplikasinya sudah ada di Play Store. Keywordnya Anyson NBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
0: Ya. Dan seperti yang sudah kita bicarakan tadi, mungkin udah pada tahu ya, Optima siapa dan
1: siapa lo? Iya tuh,
4: suka ada yang belum.
0: Ya, jadi siapa sih Optima?
1: Kita tanya dulu aja deh.
0: Ya, Oki, perkenalkan diri dulu dan kita dari mana? Dari keluarga baik-baik.
4: Iya, dari keluarga baik-baik.
1: Wow.
4: Sebenarnya rada asing ya, karena dikirain acara Dead Air ini tuh khusus untuk vokalis. Karena yang dari kemarin-kemarin dikirain vokalis doang yang datang.
0: Enggak lah.
1: Nah, jadi Malik nanya ya Oki, kok nanya Oki ya? Enggak.
4: Jadi emang tujuannya adalah sekarang MC-nya jadi ada 3 MC semua.
0: Perlu list pertanyaan? Enggak kan?
1: Enggak. Aman. Ki, apa kabar Ki? Sehat Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Aduh, sehat, aku baru bisa ngobrol bareng Oki gini kan biasanya susah.
0: Nah, kalau aku kan sama Oki teman seangkatan pasti.
1: Seangkatan bersenjata. Jadi intinya mah Oki itu sekarang sibuk apa aja nih?
0: Enggak, tadi pertanyaan aku belum ditanya.
1: Oh, yang mana?
0: Jadi Oki itu sekarang tergabung sama band apa aja sih?
1: Oh, kan
0: pengen tahu, ya kan? Saya pengen tahu. Nanya.
1: Aduh, personal ya, Maki.
4: Tergabung. Ya, saya itu tergabung.
1: Banyak. Oh, banyak.
4: Pertama ada ini sama vokalisnya cewek namanya Jessica.
0: Ada band vokalisnya cewek namanya Jessica.
4: Vokalisnya cewek
1: yang
4: namanya
1: Jessica. Lurus rambutnya ya.
4: Kadang lurus, kadang ikal, ganti-ganti
1: Suara gitu. Kayaknya mah itu si suaminya juga sama ya, vokalis juga ya.
4: Kalau nggak salah vokalis kemarin baru si baru antik, beres NATO kalau nggak salah kemarin.
1: Ya jadi gitu ngeband di apa aja nih sekarang?
4: Oki sama sama apa aja teh berarti teh?
0: Kamu
4: sama jasa, terus stigmatuari, terus sama infernal lamentation, sama kaluman juga.
1: Kaluman.
4: Kaluman, betul.
0: Jadi ini empat band yang memang aktif.
1: Genrenya sama semua.
4: Mirip lah semua, kurang lebih. Mirip-mirip scientific.
0: Oke, jasa.
1: Tapi kan kemarin mah ada bukan ini ya. Ngedramin Dirty Doll ya?
4: Oh iya, itu mah karena saya ditema.
1: Masih berdaik sih.
4: sebetulnya karena orang-orangnya juga satu seru, terus yang kedua
1: seru bagus. Sebelah mana Ki?
4: Hah?
1: Serunya sebelah mana?
4: Justru rada gelo jadi ngeraheun diajak heureuna.
1: Udah mah komo jeung vokalis namanya Irna Ujubila.
4: Justru karena vokalisnya.
1: Karena vokalis diajak sama Yopi.
4: Karena kemarin-kemarin drummer orang tuh bisa Ki. Saya enggak bisa. Udah lu aja yang coba.
1: Dari genre jasad, kaluman, infernal ya. Terus satu lagi apa?
4: Stigmatuari.
1: Nah, ngejomplang ke dengan apa si
0: tapi additional kan di sana kan?
1: Additional
4: ngebantu aja sebetulnya. Itu beberapa event.
1: Kagok atau gimana?
4: Kagoknya ada karena biasanya di isinya double pedal ya, Amiming ya.
1: Iya.
4: Tapi dicobain main stuck. Nah, gitu teh.
1: Tapi aku mah yakin deh.
4: Tapi dia
1: sama beliau mah. Asli sama beliau mah aku mah mau nonton kita orang mah teradi hana panggung pasti digigirin anak ningali sukuna gitu.
0: Udah di kelas tinggi ya.
1: Iya. Nah, karena kan dulu sempat
4: kelas berapa?
0: Kelas sekian.
1: sempat bareng dulu deh tour ya yang waktu apa Bineka ya kalau salah ya.
4: Iya waktu
1: nah, kita kan
4: ocir iyo pas ya, pastur edan galak deh.
1: Ya pastur Bineka
0: bareng deh. Nah dia ngapain? Main lagi main band nggak?
1: Enggak. Aku mah kerja. Ya dan vokalisnya bukan si Jessica ya?
4: Belum waktu belum itu ya. Jessica waktu itu
1: waktu masih Ahmad Abar gitu kan.
4: Oh, tapi galak di atas panggung tiba-tiba yang pertama kali di komen anjir halus kaos kakinya juga mama pengajian. Anjing sebenarnya tegalak.
0: Jadi kalau anak-anak mah tidak lepas dengan puyak-puyok.
1: Puyak-puyok. Rek gaya ge anggar we teu gaya.
0: Jangan melebihi gayanya dari barudak. Pokoknya ulah melebihi gaya. Nah, berarti Ki empat yang aktif.
1: Part.
0: Tapi masih ngebantuin nggak di Dirty Doll?
4: Itu kadang-kadang aja.
0: Oh jadi memang by event.
4: By event, kalau mereka bilang sih kalau ada budget mah nggak.
1: Oke, okay. Berarti nggak ada nggak ada latihan atau apapun itu ya?
4: Latihan paling sekali.
1: Oh kalau mau manggung aja.
4: Kalau mau manggung aja.
0: Nah jadi berarti di itu kan benar-benar di luar itu ya?
4: Mm-hmm.
0: Selain Dirty Doll, band apa lagi Ki yang pernah dibantuin sama Oki?
4: Insanity dulu pernah, tapi Insanity. Dulu Insanity itu cuma di recordingnya aja. Jadi waktu itu recording tuh 4 lagu apa 3 lagu ya lupa waktu itu. Nah sempat ngebantuin juga recording.
0: Jadi gitu. Berarti ini bisa menjadi peluang juga kalau misalkan sobat NBS butuh pemain tembak gitu kan. Drummer bisa. Posisi drummer yang enggak bisa hubungin Oki.
4: Boleh.
1: Aman kok Oki.
4: Aman
1: Oki masih.
0: Nanti ngikutin kok enggak jadi musiknya Aska terus jadi apa? Running. Bisa disesuaikan. Bisa.
1: Oki yang ngikutin.
4: Iya, aku yang ngikutin.
1: Dah Oki masih hampir beda setahun lah mas saya.
4: Iya, kita beda sangkatan.
0: Ya, apanya?
4: Ini senior aku.
1: Ibunya Oki.
0: Tapi bener sih, sama mama jangan-jangan umurnya
1: ada. Oh iya.
4: Berarti harusnya dipanggilnya apa?
1: Abah.
4: Abah. Oh Abah. Okay. Siapa? Hei Abah.
0: Nah terus Ki, kalau misalkan punya band 4, genrenya gak terlalu jauh?
4: Genrenya gak jauh-jauh. Sebetulnya.
0: Tapi kan kalau si Infernal itu karena super group orangnya kan enggak satu kota nih.
4: Enggak satu kota, beda-beda semua.
1: So. Infernal tuh orang mana aja sih?
4: Aku di Bandung,
1: Bali ya.
4: Di Bali si
1: Jogja.
4: Jogja vokalis, sekarang si Sadu di Bintaro.
1: Jelas.
0: Jakarta, Bandung,
1: Bali,
0: Jogja.
1: Itu caranya gimana, Ki?
4: Hah?
1: Latihan atau
4: nah, Untungnya kita belum pernah latihan, ah.
1: Untung.
4: Belum pernah, kita belum pernah latihan.
1: Nah, ini jadi kehebatan panggung, anak sekarang tuh ya.
0: Iya, jadi
1: berarti langsung manggung. Langsung
0: menggunakan manggung. Menggunakan teknologi semuanya.
1: Iya itu deh.
4: Ini masing-masing recording
1: bisa. Tabela aku ke anak sekarang mah asli, eh.
0: Iya, iya benar. Jadi meskipun
1: beda, apa? Beda-beda
0: kota.
1: Kota.
0: Iya. Tapi enggak tetap A. Aku tuh pernah ada di posisi yang ben-benan sama apa yang enggak sekota. Kuncinya tetap komunikasi ya. Mau dekat mau sekota ya, yeah, sama beda komunikasi ya.
1: Iya,
4: emang gorengan lebih pertama kuncinya lebih banyak sebetulnya. Ya gorengan, ya kopi,
1: gorengan, ayah kopi.
4: Terus kopi nu dia tadi mana?
0: Ya, orang. Hatta, ah, iya, iya.
4: Seruput dulu
0: jadi kalau misalkan manggung ketemu langsung,
4: ketemu di lokasi seringnya. Jadi kalau recording
1: okay,
4: waktu itu pertama ketemu gitu,
1: okay, sama. Ketemu lokasi,
4: ketemu di lokasi.
0: Check sound.
1: Check sound.
4: Waktu terakhir kan manggung.
1: Enggak, maksudnya ketemu lokasi misalkan manggungnya jam sekian nih.
4: Ya. Yeah.
1: Terus enggak nyempetin misalkan di kota A. Nah, nyari studio buat lah.
4: Enggak, pengennya mah gitu, Jadi beberapa hari misalnya kayak pas waktu Yogyakarta Desember. Desember apa November? Desember ya? Tadinya mau kayak gitu, anak-anak udah datang dari hari Sabtu. Aku datangnya hari Minggu pas socek gara-gara si Jasan manggung poe Sabtu di Bandung.
1: Iya, udah tuh bisa nanaunnya
4: juga
0: bisa. Jadi sampai kayak gini ada kejadian bodorogenya itu mah. Ini mah kata temen aku. Aku kenal sama si vokalisnya yang sekarang si Jessica, aku kenal. Kan Noki hari Minggu harus main di
4: eksklusif ya Jessica.
1: Jessica.
0: Oki itu malamnya bareng sama Jasad main dulu kan di film di sini. Nah, terus
1: besoknya?
0: Enggak, malam itu harus pergi langsung ke Jogja.
4: Ke Jogja.
0: Tiba-tiba enggak, Oki udah ngomong kayaknya Oki selesai manggung itu harus langsung go. Anak-anak yang tim krunya Oki itu harus udah prepare
1: ready
0: segala macam lah. Jadi turun beberes, masukin alat ke mobil langsung go, ya kan. Maksimal jam berapa? Pokoknya di bawah jam 12, Oki bilang itu. Kalau jam 11 masih aman. Itu posisi jam 11 masih on stage.
1: 11 malam.
4: 11 malam.
0: Jam setengah 12 masih on stage. Tiba-tiba ceritanya masuklah ke jam 12. Udah kan selesai.
1: Hari isi tiket kereta?
0: Enggak, pakai mobil.
1: Pakai mobil.
0: Tiba-tiba di stage ya, manggung. Itu kan acaranya maternal waktu itu. Chaos banget, seru banget, vibe-nya enak banget.
1: Nambah.
0: Tiba-tiba, wiwa.
4: Yes.
0: Jadi,
4: oke.
0: Anak-anak biasa deh, bukannya apa? Ya slow aja biasanya kayak
1: yeah,
0: gitu kan.
1: Yeah.
0: Ini enggak. Semuanya nanya. Ngebalik ke belakang, Ki, gimana aman gak? Ki aman gak? Udahlah, go aja, kumangkewel. Hajar.
1: Main.
0: Dan yang main tuh yang gak dilatihan ke.
4: Yang gak dilatihanin.
0: Yang lagunya panjang dan sulit. Karena, ya udah apa?
4: Sano itu tenda. Cebok.
0: Udah aja, kujang rompang. Tambah, Ki.
4: Sano itu tenda. Cebok.
0: Udah aja, kujang rompang. Tambah chaos, tambah chaos dan seru banget vibe-nya.
1: Nambah lagi.
0: Enggak, udah habis
1: udah.
0: Terus aku bilang, maaf, ini karena Oki harus ke Jogja, jadi kita nggak bisa nambah lagi lagu. Ya itu teh udah berapa ya, Ki? Totalnya jadi 13 gitu. Jadi
1: 12.
4: Jadi 12. Jadi 13.
0: Soalnya nambah.
4: Karena durasinya harusnya 45 menit, cuma ternyata
1: setelah. Tapi Ki, ke stamina aman, Ki? Maksudnya
4: alhamdulillah
1: dengan kejadian yang barusan
0: kata. Itu teh kamu nyetir sendiri apa enggak?
4: Enggak, waktu itu aku kan sama kru sama
0: anak-anak.
4: Pakai
1: HS.
4: Jadi jam 12 berangkat. Pokoknya efektif tuh jam 12 beli perbekalan dulu, sebetulnya jam 1 baru masuk tol tuh. Karena beres-beres alat dan segala macam jam 1 baru sampai tol, gaspol nyampe ke Jogja itu jam 6.
1: Jam 6 pagi.
4: Lumayan tuh. Jam 6 pagi datang langsung
1: check
4: kita dapat
1: dapat jatah.
4: Tapi pas ternyata kita mau sound check, beres kita tuh dehu mau sound check kan. Jadi sebetulnya enggak dapat waktu lama, itu hitungnya check line doang sih ya sebenarnya mah. Check line. Terus untungnya si apa ya? Maksudnya untungnya kan kalau Oke, di Infernal juga sama kayak di Jasad. Satu sequencer udah udah ready semua. Jadi kalau di drum tuh udah enggak harus minta channel vokal dan lain-lain, udah.
1: Udah tinggal jadi, perung ya.
4: Begitu masangin.
0: Iya, iya.
4: Semua ready, ya udah langsung go aja. Lumayan lah dapat 2 atau 3 lagu soundcheck sekalian.
1: Bayang.
0: Ya, tapi kan maksudnya gini, seenak-enaknya tidur di mobil tetap aja capek ya.
4: Iya, benar.
0: Nah, mungkin pengen tahu juga, share dong Ki, kalau misalkan menyiasati kondisi seperti itu, menjaga badan, stamina, stamina biar fit nanti pas manggung. Manggung jam berapa sore Ki? Pas di Jogja Jakarta.
4: Di Jogja manggungnya sekitar jam 5 sore, sebelum maghrib banget.
0: Ya kan Oki pagi-pagi baru nyampe nih,
4: baru
0: nyampe. Terus istirahat, terus lanjut check line. Berarti itu sekitar jam berapa kan?
4: Sampai pasti beres, sebetulnya beres sampai packing alat lagi ke hotel itu jam 9-an lah. Sekitar jam 9.
0: Tapi kan gak mungkin langsung tidur.
4: Enggak dong.
0: Nyari kopi.
4: Pasti nyari kopi. Jadi band jauh tuh kayak gitu, pas ketika sekalinya ketemu nggak bisa tidur,
0: ngobrol.
4: Jadi
0: kan
4: ngobrol langsung. Karena waktu itu juga banyak teman-teman dari Jogja yang ikut juga ngebantuin. Terus Oki bawa orang visual juga dari Bandung, kru drum sama kru gitar plus bass sama sound engineer juga sama.
0: Oh, gitu. Jadi
4: bawa anak-anak jasa.
0: Yang dibawa itu timnya lebih banyak dari Bandung.
1: Timnya si kru si jasa juga ada yang dibawa.
4: Ada yang dibawa.
0: Ya, karena kan Oki itu maksudnya gini, kru drumnya Oki itu yang biasa megang, yang paham banget kebutuhannya Oki apa dari mulai setup sampai.
1: Berarti di part band itu emang orang itu yang kerja.
0: Ya.
1: Oh.
0: Ya, ya pokoknya mah sebenarnya dia orang penting sih kru kamu teh.
4: Uish.
0: Ya kan? Ketua.
4: Oslina.
0: Ketua umum.
4: Ketua umum.
0: Peking Bandung Timur sih.
4: Wah iya, nah ciri khasnya
0: siapa? Itu krunya Oki.
1: Ketua umum,
4: ketua umum
1: Peking
0: Bandung Timur.
1: Ngeri
0: enggak?
1: Lu Persib.
0: Itu krunya Oki dari dulu. Sebelum Oki juga dia emang kru drumnya Jasad.
1: Iya. Tapi mungkin dia mungkin ya dengan mungkin dengan senangnya dia terus emang betul. Ngedalemin terus emang karakter dia mah orang enggak beki band-band yang Oki bawain deh, kayaknya gitu.
0: Tapi memang maksudnya gini, terlepas dengan siapa bandnya ya Ki ya, teknisinya memang paham banget apa yang dibutuhin Oki.
1: Nah, dan dia tanggung jawab. Mungkin kalau dipegang sama orang, dia jadi agak nggak percaya nih sama orang.
0: Nah, Oki Oki sendiri ngerasanya gimana? Ketika apakah harus selalu ada dia atau misalkan ketika diganti sama dia, dia berhalangan atau nggak bisa? Biasanya gimana? Apakah nggak bisa? Harus dia?
4: Kalau bisa, kalau misalkan dia bisa, mendingan kalau si Abau bisa, mending si Abau sekalian. Karena udah tahu setupnya.
0: Ya.
4: Karena dulu pernah ada satu waktu manggung juga. Itu pertama keluar kota kalau nggak salah sama Kak Jessica teh. Akur haneuteun pisan si Kak Jessica teh. Itu sempet kru drumnya nggak bisa, si Abau nggak bisa. Diganti ku baru udah kene si Indra diganti sama si Indra ternyata pasang setna lila.
0: Jadi
4: kesalahan teh yang lain udah beres kan, yang lain udah beres ya, cara beres
1: apakah ner-

0: panik juga gitu.
1: Gak tahu antara
0: kayaknya nervous, panik kayaknya.
1: Antara panik atau
2: tapi
1: yang kedua.
2: Tapi enggak biasa.
0: Enggak biasa.
1: Biasa. Karena iya, space-nya agak kecil, waktu itu teh. Space-nya agak kecil, dia masangin simbalnya termasuk banyak lah gitu.
0: Oke.
2: Ya ya ya.
0: Terus nah, yang waktu kata Popo tadi bilang waktu di Jogja tuh, itu bawain berapa lagu tuh pas di si Jogja?
1: Yogyakarta. Yogyakarta kita listnya kemarin sih hitungannya 6 lagu.
0: Mm-hmm.
1: 6 lagu.
0: Ditambah yang sama yang malam jadi 19 lagu merinya.
1: Iya, ditambah itu sebelumnya jadi 19 kurang lebih lumayan kata.
0: Anjir laguna dirtida.
2: Ya infernal tuh.
0: Iya.
2: Apa sih genrenya lebih kemana ya?
1: Deathcore sebetulnya.
2: Oh, deathcore. Nah, berarti sebenarnya emang enggak jauh-jauh amat ya.
1: Enggak jauh.
0: Enggak. Tapi si tempo deh sama apa beda?
1: Beda. Kalau sebetulnya lebih temponya sama sih, cuma si Infernal tuh lebih ngambil tempo-tempo yang kayak gimana ya? Kayak zaman Bandung BDM dulu lah gitu.
0: Entar ada kan ya? Entar kita
1: ada. Nah,
0: pokoknya band-band Nyoki kita ini aja, kita putar semuanya ya. Siap. Aku pengen denger
1: boleh.
0: Itu tuh yang jasad boleh. Tuh yang cewek itu tuh.
1: Iya, jasad itu.
0: Enggak jelas cewek, tuh.
2: Nanti
1: soalnya katanya mau ke sini,
0: Oh iya.
1: Katanya mau ke sini.
0: Katanya mau ke sini.
1: Kurang todok. Totok pertanyaannya kayaknya slow.
2: Ya, maksudnya gini, hampir semua nih Ki.
1: Yeah.
2: Dari berapa 4 band yang aktif yang maksudnya apa tuh ya? Semuanya aktif dan bukan cuman aktif secara statusnya doang, tapi semuanya juga enggak ya? Kalau Stigmatuari itu gimana? Setahu aku, Oki itu justru aslinya dari Stigmatuari.
1: Awalnya Stigmatuari sebelum dijasad justru.
0: Stigmatuari.
1: Stigmatuari.
0: Nah, itu apa kabar, Ki?
1: Kabar baik. Kabar baik.
0: Berarti masih jalan sekarang?
1: Masih jalan. Kemarin kan baru progres bikin lagu baru.
0: Berarti 5 ya? Empat?
1: Empat.
0: Oh, yang tadi ya?
2: Jadi kan
0: aslinya mah itu.
2: Oki sebelum ke
0: jasad
2: itu di Stigmatuari, ya Ki ya?
1: Iya, Stigmatuari.
2: Terus gabung sama jasad, terus bikin Infernal tuh tahun
1: bikin
2: berapa?
1: Bikin Infernal 2000, sekitar 3-4 tahun yang lalu lah.
0: Berarti deretannya Stigmatuari itu, jasad, Infernal.
1: Lalu baru gabung sama Kaluman.
2: Jodoh sama Kaluman.
1: Gitu.
2: Masih
0: Ari Kaluman teh asalnya siapa sih?
2: Apa? Kalem, lucu dan manis.
0: Enggak. Siapa sih dramanya?
2: Sebelum
1: dulu yang pertama Abbas.
0: Oh, Abbas ya?
1: Yang pertama Abbas, terus udah dari Abbas pindah ke
2: Bubi.
1: Si Reda.
0: Oh, Reda.
1: Reda. Terus dari Reda pindah lagi ke Eot namanya, Rizky.
2: Oh iya iya iya iya sempat.
0: Ini si di Kaluman tetap atau audisional?
1: Tetap.
0: Tetap begitu. Mohon. Dan gitar ge tetak ini.
2: Karena setahu aku dari
0: ngan beda bas unggul jeung Jessica nya.
1: Beda.
0: Eta ge vokalisnya Onda Jazz atau apa?
1: Itu mah setiap panggung beda gayana gitu.
2: Setahu aku kenapa ayah Verly itu selalu bawa drummernya jasad buat gabung di Kaluman. Nah, dia juga sebenarnya apalagi untuk urusan di belakang, backline itu kan maksudnya si drumnya ya di jasad itu jelas komposisinya seperti apa. Nah, ketika di Kaluman sebenarnya musiknya memang beda antara jasad dengan Kaluman.
0: Okay.
2: Tapi untuk meramu musik ayah itu nggak bisa sembarangan bareng sama orang lain karena dia harus bisa nangkep ini arahnya kemana nih musiknya, yang kepengennya kayak gimana. Nah, dia tuh susah nyari orang ini, apalagi drummer ini nggak dapat akhirnya daripada susah-susah pasti ngambilnya drummernya dari jasad.
0: Iya, dan emang udah chemistry udah kena, segala udah kena, yang ngapain juga, dan dia mungkin udah tua mungkin juga nggak dengerin si Eta ya, atau dia udah capek mikir kata kasarnya mending udah aja yang ada deh mikirnya gitu.
2: Sebenarnya bukan
0: benar tuh ya?
2: Ya enggak. Sebenarnya bukan yang penting ya no aya we lah enggak, tapi ya itu.
0: Iya, karena chemistry-nya udah kena aja.
2: Ketika bikin musik dia tuh kesel kan pasti yang ini enggak kena. Ada yang misalnya
0: kurang apa kesel ngasih aja jadi koma.
2: Makanya ketika dapetnya sama si drummernya jasad, dia mau enggak mau dibawa lagi.
1: Benar.
2: Kayak gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi ya kebayang aja gitu riuhnya seperti apa. Cuman memang kaluman itu nggak mungkin tabrakannya sama jasa gitu.
0: Iya, tabrakan gimana nih?
2: Jadwal.
1: Tabrakan jadwal. Oh. Nah, kalau satu kali event main bareng pasti kaluman tih lah. Kaluman dulu mainnya baru. Yeah.

0: mendingan gini ya Ki ya, nggak terlalu lama ya. Nggak, soalnya nunggu tuh emang capek kan?
1: Capek,
0: iya kan?
2: Tapi capek kamu mendingan waktunya deket atau jauh?
1: Mending beda jarak 2 bench.
0: Nah kan gitu kan?
1: Lebih enak.
0: Berarti kan masih panas.
1: Masih enak tuh. Ah,
2: ya, gitu, ya, ya.
0: Jadi sebenarnya mah udah main di Kaluman siang, nunggu malam gitu kan? Ya, ya otomatis kan?
2: Ya.
0: Ya capek oge kan?
1: Lumayan,
0: iya,
1: lumayan.
0: Nah, maksudnya emang
1: salah nama eta.
0: Dah sebenarnya mah kadang kitanya jadi nggak mood, jadi apa gitu kan?
2: Ya, ya,
0: karena
2: ya,
0: nunggu ya.
1: Nunggu, tunduh.
0: Ah, eta pang-pang nama.
1: Kowong geus asup sanggu.
0: Untung saya tara dasang.
1: Oh edan. Ya.
2: Karena ini juga mungkin
1: kayak tahu nih.
0: Kata.
2: Ya mungkin
0: itu kepo. Ya tidak tuh pang.
2: Benar. Ide bagus kita coba cari infernal ya.
0: Infernal.
2: Infernal.
0: Jasad boleh.
1: Boleh.
0: Tapi jasadnya yang si Jessica ya.
1: Si Jessica.
2: Mau aja. Yeah. Ki, lagu yang dijagoin di Infernal apa Ki?
1: Si Revelation. Oh, itu Revelation tuh featuring sama Matt McGucky. Si
2: siapa tuh?
1: Vokalisnya Cryptopsy.
2: Wow.
0: Wow.
1: Kita yang ini.
2: Oke, kenapa featuring sama dia?
1: Satu karena kenal. Satu karena kenal. Si kalau yang kenalan kayak gitu biasanya si Widi yang maju. Terus juga karena memang sebetulnya kalau si Infernal lebih pengen nyobain sesuatu yang baru tuh, nyoba ngeris keluar gitu.
0: Emang cocoknya si vokalis Cryptopsy itu dengan atau
1: karena memang si karakter lagunya
0: partnya kita, ya.
1: Iya, si partnya kan si Infernal tuh kebut-kebut. Mirip-mirip sama pengisian kalau misalkan kita udah ngebayangin kalau ngisi part kayak gini, yang cocok vokalisnya siapa, yang biasa ngisi cepat lagu-lagunya. Tapi masih tetap ngalun gitu.
0: Okay.
1: Karena kalau si Infernal formatnya enggak.
0: Cryptopsy yang awal ya itu.
1: Iya.
0: Apa sih? Album yang awal. Non-Sofile apa?
1: Non-Sofile.
0: Apa ya?
2: Non-Sofile.
0: Yang Cryptopsy awal tuh.
1: Nah, itu kan kebut.
0: Emang
1: kebut.
0: Gitu, jadi emang cocok ya Ki, makanya ngajak si.
1: Jadi pengisiannya ke struktur lagunya.
0: Ngepas ya.
1: Iya, si vokalnya bisa yang bercerita ya vokal lah kasarnya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Itu bareng sama si Widi.
1: Bareng apanya?
0: Maksudnya nyetemal-temalan lah ya.
1: Atau? Oh iya, ada dia dikasih satu bagan sih, ada satu bagan
0: khusus
1: pas bagian review khusus dia. Okay. Jadi dia ngeteknya di bagian itu.
0: Duh, jadi gitu. Enggak dengerin ya.
2: Oke, okay. Ki kalau Stigma Tuari yang dijagoin lagu apa? Kita putar apa dari
1: itu yang Innumerable.
2: Innumerable. Tapi biasanya memang kalau
0: mun jasad mah orangnya no milih.
1: Oh iya.
3: Boleh.
0: Enggak apa-apa ya?
1: Enggak apa-apa dong.
0: Oke dong.
1: Enggak apa-apa dong.
0: Yang Siliwangi aku mah tahu favorit itu apa. Yang Siliwangi.
2: Tapi deh ini mah buka belum aku.
0: Oh, yang Jessica dong.
2: Ya udah enggak apa-apa.
0: Oh, enggak terame. Enggak,
1: harus yang Jessica.
0: Enggak, yang Jessica.
1: Harus yang Jessica.
0: Kan aku
1: antara yang kolab, kalau Jessica itu yang getih.
2: Antara kolab sama yang getih.
0: Ah, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Yang mana?
0: Getih, weh.
2: Ya kalau kata saya mah.
1: Ah, itu kalau kata saya mah ya.
0: Yeah.
2: Ya kalau kata saya mah.
0: Getih, jeng getih ya teh.
1: Getih, jeng getih.
2: Oke, okay, kita puterin dulu 3 lagu.
0: Oke. Okay. Setelah itu.
2: Ya nanti kita ngobrol lagi. Terus nanti kita
0: dan kalian berpikir teman-teman yang ada di
2: live TikTok.
0: Di live TikTok, sok mikir kamu mau nanya apa. Ama Oki, mikir weh, mikir weh. Bisi kamu rekening tiba-tiba mau bikin band, Oki tadi kan udah nawarin. Jadi ya,
1: boleh,
0: silakan.
1: Bisa.
0: Nah kalau ini kan Oki udah metal semua tuh, kali-kali bawain keroncong kek, apa kek?
1: Nah itu keroncong seru juga
0: nanya. Sok yang keroncong mikir sok.
2: Tar. Di mana ya ini? Oh ini dia. Bentar. Aku mau puterin dulu lagu dari Infernal Lamentation. Jadi buat Sobat NBS atau Extreme Familia yang penasaran juga, yang belum pernah ngedengerin, kalian sebenarnya bisa cek langsung di Spotify. Tapi ini aku mau ngasih yang judulnya Revelation featuring siapa Ki? Tadi
1: Matt McGucky dari Cryptopsy.
2: Oke, selamat mendengarkan.

0: balik lagi bareng sama aku Popo
1: dan aku Tutun.
0: Dan juga ada Oki.
1: Oki.
0: Ya. Kita balik lagi di program Dead Air. Jangan lupa sobat NBS bisa install aplikasi di Play Store keyword Any Sound NBS Radio. Dan kita opening dulu
1: dari Indonesia.
0: Ini belum.
1: Edition by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Broadcast Extreme.
0: Banyak nih yang dari tadi nanya. Tapi aku rekap dulu. Tadi kita udah muterin 3 lagu. Ada Revelation dari Infernal Lamentation. Terus Innumerable dari Stigma Tuari.
1: Dan ada Geti.
2: Itu dari bandnya Kak Jessica.
1: Kak Jessica.
2: Dari Kak Jessica. Jadi teman-teman yang mau request silahkan request sekarang. Boleh request ke Kak Jessica, boleh request ke ini ya. Ya silahkan. Gitu.
1: Silahkan. Kayaknya Oki mau ngelamar menjadi host. Silakan Oki dulu yang ngomong.
0: Enggak. Tadi aku nanya, ada yang nanya nih di TikToknya NBS Radio. Ayo ningali Kang Oki main drum nak lagu Tembang Kenangan Pop.
1: Nah.
0: Nanya, aku yang nanya, Ki, Oki lagu pop yang paling suka apa?
2: Lagu pop, popnya pop naon?
1: Pop Indonesia atau pop
2: Indonesia, pop Sunda?
1: Pop Sunda atau pop rock atau pop kron?
0: Iya kan ini
2: pop kron enak tuh. Karamelnya,
1: karamel. Boleh lah aja Dilan. Dilan itu aki-aki Billy ta. Aki Dilan.
0: Tuh. Kena pop apa?
1: Pop
0: keroncong mix death metal Kang Oki.
2: Wah seru kayaknya seru. Itu bakal seru. Tapi yang main keroncongnya enggak bisa satu. Mesti banyak.
1: Iya.
2: Iya.
1: Kayaknya ntar sama Jas Ade aja.
2: Boleh.
0: Jas Ade.
2: Kalau mau makan ke Jas Usai.
0: Ya, gimana Ki?
1: Lagu pop yang Oki suka.
2: Lagu pop yang Oki suka lagi sekarang lagi lumayan rada ada lagu yang lagi
0: apa?
2: Enjoy juga.
0: Apa?
2: Apa ya judulnya ya? Gak tahu judulnya lupa. Oh,
0: janji
2: Alama.
1: Alama, aduh mah pusing-pusing kepala.
3: Lagu eta lain ini. Alama nu mana?
2: Kalau nggak salah judulnya itu grupnya enak ke.
1: Alama.
2: Nukuma hanya orang teh ingetna Refna Hungkul.
1: Alama.
2: Ya. Tidak pernah inget depannya lah.
1: Ya, pusing kepala.
0: Dia kan orang vokalis, nyanyinya bingung.
2: Bingung.
0: Musiknya gimana?
2: Musiknya, aduh, udah orang lain gitaris ya. Gitaris.
0: Mungkin nggak kayak gini, kan dia drummer nih ya. Pas bahas kan kita makan nyanyi ya, kayak Abi Mi kayak gitu. Dia bilang, dia juga tetap dong.
2: Orang wawu soalnya lu gitu, cita cekoka.
1: Ah, cekoka.
0: Tahu nggak? Ini kan
3: orangnya, nongmin.
0: Gitaris kan gitu kan, di suara ini,
1: drum.
0: Gitu kan? Kalau drum,
2: jadi itu ada aksennya.
1: Ada.
2: Ada aksennya.
1: Nukres kumaha nukres?
2: Tetas. Gitu. Tetas.
1: Sabalika. Si lele.
2: Bunyi splash jeung bunyi Chinese anu leutik geuning.
1: Oh,
2: cek cekok. Gitu. Jadi eti lu eta teh. Cekok tatating.
1: Oke. Ntar ada yang minta apa request lagu boleh tapi tebijil-bijil deui dek minta naon sok.
0: Kalau yang
1: cekokah boleh.
2: Boleh cekokah.
0: Komentarnya terus ada yang mau nyawer tuh ada tuh di TikToknya NBS Radio.
2: Yes, langsung dicek guys.
0: Chris-nya bisa langsung di scan.
2: Yep.
0: Bisa ngirim makanan juga kalau
1: boleh makanan, kopi.
0: Jalan Taman Sari nomor 60 tinggal diset aja any assembly.
1: Baju suppocation naon ke?
2: Boleh bajunya
1: kirim ke KB.
0: Nah jadi mantap baju. Setelah mutilation Mas Hitam Pulau Borneo siap. Tuh salah satu
2: banyak pisan yang request.
0: Setelah mutilation adalah salah satu one man dari Kalimantan yang aku suka.
1: Oke, tapi aku mau nanya nih dari keempat band ini. Oke itu apa aja?
0: Apa coba?
1: Sylvester Fry, Jasad, Kaluman, Infernal. Ayang bener-bener Oki kan adalah ya. Nu emang bener-bener kena ya jeng emang.
0: Itu Oki banget sebenarnya. Gitu.
2: Itu aku banget gitu.
1: Tong tong mentang-mentang vokalisna.
2: Untuk.
0: mana
1: vokalisna? Mana ya?
2: Sebetulnya yang awal banget ngebentuk struktur jadi Oki banget lah mainnya okay. Stigma Tuari. Awalnya.
1: Punten karena, jasadnya.
2: karena struktur bagian lagunya dari si Stigma Tuari teh.
1: Oke.
2: Okay. Pada akhirnya nanti dipakai juga di jasad, tapi kebawa terus karakternya.
1: Si berarti ayat-ayat contekan juga dari si.
2: Ada, tapi enggak semuanya relevan di lagunya jasad.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, Ki, kamu teh kan dulu teh si Stigma Tuari itu teh emang band awal.
2: Band awal. Awalnya sih ada sebelum Stigma Tuari. Jadi nyin demo, Aming bikin demo satu lagu. Udah beres recording semua, enggak ada uang mixing mastering, udah aja beres. Waktu nah, SMA Aming
1: ini mah. Ini mah aku nanya ke Oki personal Oki ya. Sampai Oki bisa ngedrum terus dengerin lagu-lagu death metal itu dari umur berapa Ki?
2: Awalnya mah dari aku SMP berarti.
1: SMP.
2: Awalnya SMP
1: kelas
2: karena kelas 2-an, kelas 2 SMP.
1: Oke.
2: Kelas 2 SMP.
0: Nah, mainin musik apa Ki? Kan apakah langsung death metal atau
2: Enggak. Dulu mah maininnya pop gitu.
0: Tapi emang langsung main drum.
2: Langsung main drum. Lagunya pas band, kalau latihan di studio kan wajib
1: nah.
2: Boleh mah bebem
1: men, nah.
2: Bebem
1: nah. Bebem. Bebem penet. Nah, sampai Oki bisa apa? Jadi drum death metal atau dari itu teh emang Oki pengen emang sering ngedengar atau emang Oki ada hasrat untuk ngedramin band kenceng?
2: Awalnya karena diracunin
1: dari
2: AA, dari kakak.
1: Oh.
2: Karena si kakak teh drummer juga.
0: Kakaknya Oki siapa?
1: Si Labada sama. Si Labada serak namanya.
2: Itu teh kebetulan si AA.
1: Dia kan udah punya band AA mah.
2: Udah Humiliation.
1: Oh, Humiliation. Bandnya Hinhan ya?
2: Hinhan.
0: Iho juga sempat ngedramin di
2: Disinfected dulu. Jadi diracunin itu pas zaman si Iho di Disinfected justru.
1: Oke.
2: Jadi awal-awal
1: kan. Oh iya, aku tahu Rapli yang ngomong gitarisnya Tibias sempat ngomong bahwa si itu kakaknya. Oke.
0: Tapi banyak yang ngira dia yang kakaknya.
1: Kalau tadi dia
2: lanjut nak.
1: Emang dari muka atau apa?
0: Enggak, dia tuh.
2: Karena aku gaulnya sama kakak-kakak ya.
0: Jadi dia punya kelebihan memang dia supel banget orangnya. Jadi ketika bareng sama Iho. Dia bisa ngobrol.
1: Oh, beda sama kakaknya.
0: Iya, karakternya Iho yang
1: kayak aku ke Iko mah ya kayak gini.
2: Oh iya.
1: Pokoknya ini
0: mau.
1: Dia mau malu. Malu-malu tapi ngangenin kan. Ya tadi buktinya tadi teleponin. Enggak kabaran. Nah itu, maksudnya dari kakak berarti?
2: Dari kakak, dari si AA. Jadi pertama tuh dulu suka main drum. Ngeband tuh sempet ada, jadi si Humiliation itu tuh pengen menjerumuskan adik-adik nanti marahin band KB. Adiknya si Firman waktu itu mantan basisnya si Humiliation punya adik. Terus adiknya si Adam, vokalisnya.
1: Adiknya
2: si Iho. Terus ada satu lagi vokalis, jadi dibikin band project.
1: Okay.
2: Band project, ternyata pas main di band project kita teh masih pertama-pertama lah main double pedal ge masih kacau.
1: Oke.
2: Tapi udah pengen belajar drum sebetulnya mah. Nah dari situ akhirnya cabut dulu maksudnya. Udah enggak usah main.
1: Oke, emang ada gen sih drum teh emang dari papa atau siapa kan?
2: Enggak sih kalau
0: dulu tetangga kayaknya.
1: kan lanjutnya drummer, Adina drummer. Berarti kan
2: di keluarga nggak ada sebetulnya yang musisi nggak ada, tapi dulu si mama narinya dari TK
1: itu,
2: sampai kuliah.
1: Kita kalau misalkan ngomongin itu kan suka ada gennya deh, jika orang kan gue gen lah. Bapak saya security.
2: Gen jadi gen lah naon eta
1: gangster jadi. Oke, dari situ berarti Oki masuk. Nah ke yang apa yang tadi itu yang bandnya awal tuh
2: Sigma Tuari.
1: Ah, Sigma Tuari itu emang awal Sigma Tuari atau sebelum Sigma Tuari ada?
2: Ada, sebelum itu jauh.
1: Apa bandnya namanya?
2: Jadi beres, nah beres-beres narik diri itu udahlah enggak usah main
1: dulu. Kita bahas ke Jero aja deh, kita bahas ke Jero aja dia kayak apa.
2: Siap, nanti aku satu-satu.
0: Parah kembali.
2: Jadi kalau beres dari situ karena bosan main drum lah ketukannya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja.
1: Si band yang sebelum Sigma Tuari itu.
2: Jadi kurang masih kurang
1: referensi lah. Hah? Bandnya kayak apa emang?
2: Bandnya kayak Turbidity. Asli nak juga Turbidity.
0: Turbidity yang mana? Yang sekarang
2: kan
1: dulu. Kira Turbidity
2: yang dulu. Yang dulu. Tah kayak gitu.
1: Band salah sih. Band salah sih Turbidity.
0: Si Boke lah.
1: Si jelas.
0: Si Lole.
2: Anu vokalisnya teh. Vokalisnya teh
1: pondok kayak gini. Nama bandnya apa itu?
2: Last Blood namanya.
0: Last Blood.
1: Berarti awalan Oki nih, biar teman-teman yang ada di TikTok biar tahu nih, Oki itu kan bandnya sama Sigma Tuari. Bukan, sebelum Sigma Tuari itu
2: ada Last Blood.
1: Nah, dari situ itu dibubar atau masih ada sekarang bandnya?
2: Pas momen itu mah aku cabut karena hoream laguna kurang main gitu wae gitu.
1: Tidak ada
2: cabut tapi diterusin. Diterusin pun akhirnya bubar gitu.
1: Jadi gak ada berarti.
2: Enggak ada.
1: Oke.
2: Okay. Cabut, akhirnya mulailah
1: Sigma Tuari itu.
2: Belum, sebelum.
1: Ada lagi.
2: Belajar drum dulu teh. Ya saya belajar dulu lah. Belajar drum dulu.
0: Oh, enggak langsung bikin.
2: Enggak langsung.
1: Belajar drum ke kakak atau sendiri?
2: Sendiri dulu di
0: Purwacaraka. Kita Itami Unas kayaknya.
1: Oh, itu. Kirain Ipan Gunawan.
2: Lu sempat lah belajar dulu. Tapi gurunya justru drummer jazz. Nah di situ justru
0: kan
2: belajar.
0: Basicnya malah jadi sebenarnya jazz itu bisa.
1: Jessica.
0: Musik jazz itu banyak yang orang nggak tahu sebenarnya bakalan nyambung banget sama death metal ya.
2: Nyambung, kira. Cuma begitu dulu ada satu materi di tengah-tengah teh, materinya bawain swing. Eta anjir paling tengenahin ke orang
1: teh.
0: Bawain swing.
2: Swing materinya teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng gitu.
1: Enggak, ya. Terus?
2: Kita kurang masuk lah karena feel dari awal teh udah senengnya rock gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sampai begitu lulus, nah itu baru bikin band.
1: Sesudah
2: lulus dari si Purwacaraka itu teh.
1: Bikinlah sih.
2: Bikin band, namanya Entomen.
1: Aya deh. Nah. Oh, Entomen teh adina Entombed.
2: Nah, eta. Hayang nu juga Entombed bener ngaranna teh. Neangan anjing naon ngaranna? Oh, iya we, Entombed alus.
1: Nanti
2: klasirkeun we. Teangan heula di kamus.
1: Enggak ada.
2: Teh kuburan, enggak ada. Maksudnya enggak ada nama bandnya. Tapi
0: ada artinya.
2: Judul lagunya ada artinya.
1: Artinya ada kuburan.
2: Ada kuburan gitu. Tadina kan rek make ieu bisi jadi ieu nya.
1: Sare salah.
0: Bukan ya.
1: Berarti dari dalil apa laksa blas
0: las
1: blas laksa
2: ke entomen baru di Sigma Tuari.
1: Nah kalau yang entomen tuh masih ada atau udah bubar juga?
2: Bubar pokoknya
1: berarti
2: begitu
1: sok ngubarkan band tuh sih ya.
0: Kan enggak, tapi emang mungkin karena
2: itu mah teman-teman seangkatan sekolah.
0: Jadi
2: masih
0: kan
2: sekolah.
1: Itu kelas berapa sih?
2: Kelas 1 SMA itu.
1: Oke.
2: Kelas 1 SMA si Entomen.
1: Si Entomen itu teh udah
2: jalan, udah mulai bikin
1: udah
2: lagu.
1: Udah death metal.
2: Udah.
0: Oh, udah.
2: Pokoknya kayak Nile lah itu mah
1: lagunya. Okay.
2: Pengennya ngejar kayak Nile ngan hese hari teteh gitu.
1: Oke. Nah, barulah.
2: Dari si Entomen itu sering latihan kita di studio, yang megang studionya operatornya itu basisnya si Sigma Tuari. Nah, sebenarnya si Sigma Tuari itu sebarudakan kene ya. Masih satu tongkrongan.
1: Itu tuh si Entomen tuh sebenarnya si Sigma Tuari itu udah ada atau belum ada?
2: Udah ada.
1: Oh,
2: karena udah. Sigma Tuari mah dari 2008 tuh udah ada sebetulnya.
1: Oki diambil.
2: Iya, sampai akhirnya kan dia tuh mau bikin promo demo. Di Dramin tadinya pengen ke si Aiho. Terus kata si Aiho teh, "Eta we, adi urang atuh cobaan." Gitu. Sampai akhirnya nyoba recording. Kebetulan pas recording dulu di Master Plan yang handle kan Aoteng. Aoteng teh udah pernah handle dulu zaman si Entomen. Okay, jadi masih nyambung-nyambung kayaknya sebetulnya.
1: Okay,
2: jadi udah tahu karakter
1: mana. Nah, kita si Jessica mau masuk.
2: Oh iya Jessica ya. Jessica bentar lagi masuk
1: bentar
2: guys.
1: Lagi masuk,
2: siap-siap
1: ya.
2: Pertanyaan ya. Siapin pertanyaan buat Kak Jessica. Oke.
1: Jadi Oki itu dari Last Blood and Toman
2: Stigmatuari.
1: Nah, nih Ki, aku mau nanya nih. Oki masuk jasad di telepon atau di gimana atau
2: dijebak?
1: Oke.
2: Dijebak awal.
1: Sama siapa?
2: Sama Ayah Verly. Karena si Stigmatuari itu bikin album dulu 2000. Pokoknya dari promo demo si
1: tahun berapa tuh?
2: 2013 promo demonya mah. Promo demo 2013. 2014 apa 15 si Ayah Verly ngontek buat ini ada rencana bikin full length album enggak? Mau enggak di bawah naungan Rotary 4 katanya waktu itu.
1: Oke.
2: Okay. Sampai akhirnya ya udah anak-anak setuju di link bikin album dan rilisnya di 2016. 2016 awal lah sebetulnya. 2016 awal rilis, kenal dekat sama si Ayah Verly waktu itu kebetulan manggung bareng tapi sama Kaluman. Si Stigmatuari itu manggung bareng di Sukabumi sama Kaluman.
1: Ah, Kaluman. Waktu zaman Abas ya? Drum Kalumannya.
2: Kalau enggak salah, enggak Abas teh kalau enggak salah udah keluar.
1: Udah keluar.
2: Oh. Udah keluar. Oke. Si Abas teh. Nah, dari situ si Ayah ngontek, "Ki, mau enggak ngedramin Kaluman? Cobain lah bantuan cenah." Bantuan. Oke ya, oke. Ki ngapalkeun heula materina.
1: Aing enggak panggis ya bebal maneh.
2: Terus ngapalkeun heula materina. Ki ke studio aja jamming. Datang ke studio
1: di
2: extend.
1: Oh, extend.
2: Datang ke extend tiba-tiba udah datang anjir nah ya si Aman. Ternyata itu teh close auditionnya si Jasad. Jadi ditembak, "Ki, jangan lu Kaluman, kewe Kaluman mah. Apal tuh lagu Jasad? Ada yang apal?" aku bilang teh. Tapi enggak detail gitu. "Yuk latihan lagu si Jasad." Cuma dua waktu itu Kujang Rompang sama Siliwangi. Gitu. Itulah akhirnya
1: okay,
2: mulai.
1: Oke. Berarti goblok di Jepang. Kolot pisan. Ya tapi kan setidaknya dari situ tuh Oki emang udah langsung ngeklik dapat atau hati Oki tuh ngeklik dari kan kadang band mah ya udah jago mah ya gitulah ya.
2: Iya,
1: betul. Maksudnya kan tetap balik lagi ke hati ya.
2: Iya.
1: Udah ngeklik banget atau
2: awalnya mah justru masih meraba-raba lah. Awalnya masih meraba-raba. Tapi dari teman-teman baru reaksi Stigmatuari teh, "Ki, lamun misalkan si Jasad ternyata penetrasi dan maneh jadi drummernya, udah aja mending sikat." Jadi anak-anak yang dukung waktu itu. Makanya dari situ nyoba juga sama ada satu lagi calon drummernya waktu itu, nyoba gantian lah gigsnya gitu, satu kali sama Oki, satu kali lagi sama ini, satu kali sama Oki lagi. Dan beres itu baru akhirnya meskipun belum official. Okay. Jadi kalau ada yang nanya mau sebutin aja masih edisional gitu. Padahal itu udah tetap. Itu di 2016 akhir itu teh.
0: Udah berani belum ngomong Oki Jasad saat itu?
2: Apa? Belum berani waktu itu.
0: Terus kenapa aku dipaksa?
2: Iya tuh.
1: Aku itu siapa?
2: Nah ini Kak Jessica.
0: Teman aku.
2: Iya mah juga deket banget sama Kak Jessica soalnya teh popomo ya.
0: Jangan nanya dulu aku. Nah Ki. Sebenarnya setelah gabung sama Jasad dengan jadwal dan proyek-proyek Jasad ya kan saat itu itu Oki satu Oki adalah orang yang ternyata belajar atau les drum.
2: Yeah.
0: Nah setelah gabung itu masih tetap belajar drum atau Oki banyak nanya atau review apa gimana?
1: Atau udah
0: cukup orang nggak jago ya?
2: Masih teh karena dulu materinya sedikit. Dulu mah sedikit, masih umum.
1: Wae, pakai wae teh.
2: Ya, wae.
0: Oh, wae maksudnya.
2: Sedikit wae gitu.
1: Oke.
0: Jadi banyak nih.
2: Udah banyak tapi belum ada yang mengarah ke situ. Jadi Oki lihat mah waktu itu belum ada gimana ya? Belum ada materi tentang extreme metal drumming yang bener ngebahas ke situ.
0: Iya. Dan akhirnya dapat dari mana, Ki?
2: Dari George Collias pertama. Kan dulu suka ada
1: si
2: ini.
1: John Colliasnya siapa sih?
2: George Collias.
1: Baru udah epalin si John. Oh lain.
0: Drummer.
1: Suganti si John.
2: George Collias pertama teh.
0: George Collias tuh drummernya.
2: Mantan drummer di Giga.
0: Pertama Arif Kolias.
1: Oh, The King of Man di Alkabar.
2: Drummernya Nile. Nah, karena si Eta anu pertama kali Oki ningali sukuna kekituan gigi kita kan
1: yang
2: si
1: Oki pengen di SM SMP ya itu yang sama Enemon.
0: Kalau Abi Enman
2: bikin ya. Ya pengen SMP teh kayak gitu.
1: Iya kayak si itu kan. Ternyata si itu. Kan.
2: Iya.
0: Apa kini namanya Swivel?
2: Swivel.
1: Oh itu tuh namanya apa?
2: Apa bisa?
0: Yang kiki tua sih Abian kan. Mana sih Oki ngadraman nah sukunya kiki. Ah,
1: tapi kiki
0: Swivel itu gini.
1: Kenapa sih bisa? Kuduk itu sih non?
2: ngaruh mete capek, mete capek. Itu trik. Jadi double pedalnya biar cepet tapi masih santai mainnya gitu.
1: Tapi selain Oki ada yang
0: di deathmatch mah.
2: Kalau sekarang sih udah banyak di Indonesia yang pakai. Tapi waktu tahun itu aku belum lihat ada lagi ada yang pakai.
1: Itu tuh ngelihat dari si John itu.
2: Lihat dari George Collias.
1: Dia si John.
0: George Collias.
1: Os Josh, Bus. Asa terus. Ngelihat dari si Josh itu.
2: Ngelihat dari si George Collias drummer Sinail. Sampai akhirnya ngulik-ngulik. Karena alhamdulillah ya upgrade alat kan ya. Mulai ada duit saya tik upgrade alat.
1: Ya, udah sering manggung yang jasad
2: nih. Alhamdulillah. Entah.
1: Itu belum ada Jessica kan?
2: Belum ada Jessica.
1: Masih aman Oki okay, ya?
2: Hah?
1: Enggak ya, seribet okay. Sekarang. Pas okay. Jessica masuk kan ribet.
0: Wah, okay, itu rada. Tahun berapa, Ki?
2: Hah?
0: Oke, okay, tahun berapa?
1: Aku 2016.
0: Jadi awalnya Redu duluan nih.
2: Iya, 2016.
1: Sebelum Oki itu Redu dulu.
2: Redu. Saya Redu dulu.
0: Redu itu berapa?
2: 2015.
0: Terus Oki.
1: 2016, Oki.
0: Okay. Nah, jadi sebenarnya tanggung jawab Oki tuh anak baru nih gabung sama Jasad, Redu juga sama. Terus berapa tahun setelah itu tanggung jawabnya langsung kalian bikin materi Jasad, album baru buat Jasad. Yeah. Langsung digituin loh di Jasad mah.
2: Jadi mulai tanggung sebetulnya mulai dari 2018 album yang 5 itu udah harus ngisi materi drum sendiri. Jadi 2016 ya, lumayan lah 2 tahun lah.
0: Jadi 2 tahun itu langsung yang
2: 2 tahun langsung
0: sama Jasad langsung tanggung jawabnya adalah
2: bikin materi
1: keren gitu. keren
2: langsung bikin
1: keren,
2: materi
1: keren.
0: Jadi kalau misalkan lah, gitu. Menurut aku ya sebenarnya memang nggak terlalu jauh jomplang di ini mah pendapat aku pribadi Popo ya di Rebirth of Jati Sunda kelima Popo ini mah
1: ayah tukang Aron
2: Popo Dem
0: dari Rebirth
1: Popo Skinhead ya
0: album 5 lebih tight gitu tapi bisa tetap apa ya nggak ninggalin gitu
1: yang album yang 5 teh yang mana sih
0: EP
1: oh yang
0: EP yang
1: sekarang pak pakai si Jessica itu kan
0: bukan oh, ini
2: bukan. Sebelum
0: belum Jessica belum punya album
1: oh, belum.
0: Udah ada udah 2 kali recording
1: sombong
0: aku takutnya kan kayak tadi, oh lagu yang gini, itu belum Jessica.
1: Oke.
0: Gimana sih?
1: Oke.
0: Nah, jadi ini lebih, perbedaannya apa Ki? Sama Stigmatuary, Infernal, Kaluman mungkin terakhir-terakhir ya, karena baru berapa lama ya, baru tahun kemarin. Nah, dan pasti stylenya juga. Cara ngebikin materi nggak beda jauh lah pasti tapi kan dari 3 band ini beda nih ya kan dari Stigmatuary, Jasad sama Infernal yang paling prosesnya ribet yang mana tapi yang paling bikin nguras energi sama otak yang mana
2: yang paling ribet bikinnya sebetulnya albumnya si Stigmatuary yang itu yang pertama kali karena itu album pertama
0: yang tadi ya apa judulnya
2: aduh orangnya boho judul album orang sorangan pokoknya itu ya
1: dah ingetnya kasih jasa dia
2: oh Decimation of Psych itu teh itu
1: Decimation of Psych
2: itu album pertama
0: Oki udah bingung. Mau masuk ke kepala tiga
2: oh, enggak kata siapa
1: Oki
2: aku masih 20
1: oh 20
2: masih 20 ha
0: 20 salaman
2: okay, wedah cana tuh Niki
1: jadi Tantan, ini aku masih personal. Oke, udah nikah?
2: Udah
1: punya anak?
2: Udah punya.
1: Satu, dua, tiga, empat?
2: Satu.
1: Oh, satu cowok. Satu
2: cewek.
1: Oke.
2: Artinya?
0: Fans banget sama
2: iya.
0: Anaknya
2: Oki. Fans banget.
1: Popo atau Jessica?
2: Sama Popo, damn. Oh. Karena itu karena makanya damn gitu.
1: Oh, yang waktu di Uber Noise ada ya anak kecil?
2: Iya.
1: Oh. Yeah. Okay.
0: Tiba-tiba aku joget-joget kan sama bocah tuh anaknya Oki gitu.
1: Oke. Nah,
0: kecil banget.
1: Dengan Oki masuk si Jasad tuh pas awal dijebak sama Perli ya.
2: Ya, benar.
1: Itu teh Oki langsung ada maaf nih. Banggakah atau apakah atau
2: deg-degan sebetulnya mah. Hah? Deg-degan karena pressure-nya besar.
1: Betul.
2: Karena waktu itu juga
1: yeah, posisinya. Iya, dan yang dirasain Oki kan sekarang otomatis mungkin ya. Yeah. Oki pun ngefans-nya sama band itu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oh iya kan?
2: Iya.
1: Yeah. Nah, enak sekasarna diambil Oki teh nih. Nah. Yeah. Gimana nih rasanya, Ki?
2: Oh, rasanya sih yang salah alam panggung.
1: Beda aja si band-band
2: beda.
1: Doraemon tadi apa?
0: Sigmatuari.
1: Sama Enemon. Nah. Beda itu mah. Itu mah Oki, Oki bener gitu ya.
2: Ya, itu mah enggak ada pressure lah. Maksudnya secara yang nonton
1: beban kan jadinya.
2: Bebannya beda. Bebannya beda begitu di si jasad dengan porsi lagu yang kayak gitu, PR tuh lamun salah gitu.
1: Pas awal manggung di mana, Ki?
2: Awal banget,
1: banget
2: di Wonosobo mainnya di kebon jagung.
0: Di Wonosobo,
1: aduh luar biasa. Di Wonosobo.
0: Maksudnya gini, untuk pertama kali manggung bareng sama Jasad, itu aman tapi Ki, nggak ada yang salah.
2: Ada yang salah.
1: Karena panik ya, karena mungkin nervous juga.
2: Jadi ya udah.
1: Ya Oki kan. Asal mimpi benernya Kia, anjir ya. Bener. Band-band yang aku suka, band aku yang hormati. Nah, sekarang aku duduk ngedramin belakang mereka gitu kan. Kan itu emang
2: pressure-nya beda.
0: Pressure-nya beda. Merasakan pressure itu sampai berapa lama Oki di jasad?
2: Kurang lebih samalah kayak Kak Jessica ya. Kira-kira Kak Jessica berapa lama ya? Coba Tevo tanyain dong ke Kak Jessica.
1: Entar dulu Ki, kita bahas. Kita hancurkan dia pas akhir-akhir.
2: Oke.
1: Kita hancurkan dia pas akhir-akhir. Udah Ki.
0: Tapi serius,
1: biar
0: Ki,
1: jawab dulu aja.
0: Pengen tahu.
1: Biar dia ada ada pola buat menjawab.
2: Oke, siap.
0: Tapi serius Ki, memang aku
1: pokoknya udah
0: enggak tahu sih ya, mungkin sobat NBA yang di luar mungkin pengen
2: pura-pura enggak tahu.
1: Makanya kemarin ngomong.
0: Atau masa aku ceritain apa yang jadi
1: Ki? Po. Gestarnya siapa? Oki. Oki mana? Oki Padlan dong. Oke. Okay. Aing mengges di dia KB. Kalem we. Kalem. Sekarang mah Oki dulu.
0: Tadi nih. Bo, list pertanyaannya apa? Ngapain pakai list pertanyaan?
1: Waduh. Ya kan jadinya kan tidak.
0: Jawab dulu. Gimana Ki? Berapa lama Ki? Aku emang belum pernah.
1: Ya. Licik sih emang kadang-kadang.
0: Berapa lama Oki? Ki sampai benar-benar yang ya udah enjoy banget lah, udah nggak ngerasain.
1: Ya maksudnya nervousnya nggak ada, terus paniknya nggak ada.
2: Dua tahunan lah, kurang lebih dua tahun. Jadi maksudnya enjoy.
1: Oh itu waktunya lama dong.
0: Ntar dulu 2 tahun, kamu join 16 kan, 2016 kan. Terus kalau kamu bilang udah enjoy 2 tahun, 2018 itu jasad ke Eropa kan?
2: Emang.
0: Nah sebelum ke Eropa atau pas abis dari Eropa kamu ngerasain enjoy?
2: Abis dari Eropa dong.
0: Oh jadi pas di Eropa tuh asal nggak beres-beres gitu ya?
2: Nggak, kalau gitu ya. Nah di Eropa pang badag nggak pressernya justru. Dah aing salah mawa kena.
1: Lagu apa?
2: Lewat lagu.
0: Salah.
2: Ada
0: lagu
2: di YouTube. Gitu bukan salah lagu, satu part kelewat. Empat berapa bagian riff kelewat itu.
1: Nah.
0: Terus gimana?
2: Ada gak apa-apa dong?
0: Enggak,
2: enjoy aja.
0: Enggak. Musiknya gini. Terus kamu kelewat.
2: Kelewat bagan.
1: Tapi si Ayah, si Wa aman.
2: Udah tahu si Ayah si Ayah mah gitu di atas panggung.
0: Ih, mereka mah seru tahu kalau ada
1: cicing mula, cicing mulanya. Ya, dia mah kayak pengen dibahas ya. Kalau mau ya,
2: mau move on
1: yang terakhir aja. Enggak, Ki, maksudnya sempet nggak Oki merasa ya kalau misalkan orang baru terus dapat omongan dari kakak-kakak nih yang kata-katanya kamu ngefans sama ini tapi kamu dimarahin ada
2: pernah
1: pundungkah atau apakah?
2: Enggak sih, kalau pundung enggak, alhamdulillah.
1: Capek
0: mah nyantet lah.
2: Hah?
0: Enggak pundung mah enggak, cuma nyantet lah.
2: Tiba-tiba na beteng nyelep naon gitu ya.
1: Hari aku mah hayang di sana. Asal abus landlocker we hiji.
2: Ah, boleh.
0: Tetap aja enggak bisa dinaikin, ada di dalam perut.
1: Apa dikeluarkeun?
2: Kuaing
1: suara nang. Ya Jeman. Ya lanjut Ki, maksudnya emang 2 tahun berarti itu waktu yang lama ya,
2: karena sebetulnya 2 tahun itu teh tahun pertama penyesuaian ke gaya main. Jadi waktu dulu pertama kali di jasad itu awal-awal manggung masih make pattern-pattern, bukan pattern, ketukan-ketukan yang sebetulnya di death metal tuh enggak gitu cara mukulnya. Misalkan nih.
1: Okay.
2: Ada istilahnya lamun di drummer mah ada istilah rimshot. Rimshot tak. Jadi kalau mukul tuh sama si besi yang di pinggir snare-nya. Nah, aku tuh dulu pas pertama sama jasad masih pakai rimshot. Cuma yang pertama kali ngeluh adalah Pak Andri, sound engineer-nya jasad. Dia bilang jangan pakai kayak gitu. Kalau death metal mah enggak pakai begitu. Iya, karena ngeganggu, enggak perlu aksen karena kita mainnya. Kalau enggak keras-keras banget dinamiknya gitu. Jadi kan dua itu.
1: Apakah Oki karena kebiasaan atau?
2: Karena kebiasaan.
1: Oke.
2: Karena sebelum-sebelumnya pas belajar juga selama berapa tahun main berbagai macam genre yang lain, itu teh wajib justru. Itu wajib. Di death metal itu harus
0: yang
2: dihindari.
0: Yang emang wajib siapa?
2: Hah?
0: Gurunya?
2: Enggak, semua orang emang tahu itu wajib.
0: Marahin Ki yang semua wajib sholat 5 waktu.
2: Tak bener.
1: Beda. Allahu Akbar.
0: Masya Allah.
1: Allah.
2: Bukan Nabi lepat.
1: Jol mau wawan akan wajib. Ya, tapi gitu. Dah sholat mah lain wajib jang saya mah. Kebutuhan.
2: Oh, nah. Eta bener.
1: Kalau kita dibikin wajib jadinya beban.
2: Bener.
1: Enggak, kayak dicing kayak apa? Jauh itu dingin loh, itu jadi kalau malah kalau jangan ngabas agami om. Iya maksudnya kepikiran nggak ki pas mau manggung sama jasad ya? Nya mungkin nervous ya, deg-degan iya. Kepikiran nggak orang setelan kudu kumanya atau kuma passion lah?
0: Ya lebih ke
2: awalnya justru belum ah. Awalnya mah yang penting gimana output secara sound. Output secara, maksudnya secara bagan lagu itu bener dulu.
0: Okay.
2: Karena itu yang harus dibenerin awal, maksudnya bukan dibenerin, penyesuaian.
1: Okay.
2: Karena berbeda.
1: Nah, berarti kan sesudah itu kepikiran nih.
2: Iya, jadi itu tuh sampai tahap ngatur adrenalin dulu. Karena temponya, jadi kalau misalkan, kan dulu belum pakai click track ya. Aku sendiri belum pakai click track dulu teh. Jadi kalau misalkan drumnya mainnya cepat.
0: Tolong bingung, awas ya. Click track, tuk tuk tak yang ada di sini cuman sendiri ngedengerin.
1: Iya metronis tahu enggak?
2: Tadi belum pakai.
1: Paling hoream eta. Males kan?
2: Apa?
1: Males kan?
2: Aku mah enak sekarang pakai itu.
0: Enak.
1: Sebagai
0: pemain band.
1: Dia udah mancing-mancing
2: buat kan? Bisa. Ya, siapin senjata udah banyak.
1: Oh, man, okay. Ngobrol
2: sip-sip. Sampai
0: sejauh ya terus gimana
2: sampai situ ini? Akhirnya ngatur adrenalin dulu ketika udah temponya enak nah baru move on ke urusannya di atas panggung mesti gimana gitu.
0: Iya
2: ke setelan drumnya
1: dan Neng Jemping sehat terus.
0: Sehat terus.
1: Sehat Neng Jemping teh sebagai gitaris. Nah, aku kenal sama suaminya.
0: Iya.
1: Si Dik-Dik.
0: Kok Dik-Dik sih?
1: Lah bukan.
0: Kok Dik-Dik mah basis kali?
1: Namanya siapa sih?
0: Siapa coba?
1: Sodik siapa? Pokoknya mah si pemain iyalah nges.
0: Siapa coba?
1: Jelas ngesoknya kayak gini. Nah, balik lagi ke Oki. Jadi 2 tahun. Oki emang maksudnya kepikiran pas jadi buat passion karena udah dapat ininya dapat baru ya, kepikiran.
2: Ya, 2018 nya sebelum berangkat ke Jerman itu drum udah recording. Drum untuk album 5 teh udah recording.
0: Jadi
2: 2018 teh ya, gitu.
0: Drumnya tuh udah recording yang tadi aku bilang teh.
2: Udah di awal.
0: Kan tadi aku ngasih tahu kan sedikit spill kan. Jadi Oki sama Redu itu si anak baru yang paling baru tapi yang dikasih beban ya udah bikin materi buat album jasad selanjutnya.
1: Kok Popo tahu ya?
2: Nah itu.
0: Enggak, Oki sempet curhat sama aku.
2: Dekat banget sama Kak Jessica beliau.
1: Kok Popo tahu jasad ya?
2: Tahu, aku juga
0: ya tahu tuh. Aku masuk tongkrongan orang diasuh, aku mah sama anak jasad mah.
1: Aku juga tahu, aku mah tahu juga Popo waktu SMP.
0: Iya, setahu
1: dia dulu mah dia maskin hair.
2: Skinhead
1: palsu, dia mah udah death metal palsu.
0: Terus? Udah.
2: Kalau yang skinhead pakai iya.
1: Hahaha, sama klik di mas tos ya.
0: Kenapa ya? Aku sampai sekarang masih senang ngedengerin lagu-lagu skinhead. Nah, jadi bukan ngetawain aku mah enggak. Apa emang masih
2: tetap suka?
1: Enggak, ya sih.
0: Terus,
2: album.
0: Terus udah gitu, kan tadi udah nge-record tuh, udah rekaman. Nah, justru kalau misalkan Oki masih under pressure-nya berat di Eropa, ya kan? Ngejaga ritmenya pas manggung sama jasa terus langsung ke Eropa itu ngejaga ritmenya
2: kan sebelumnya belum ke Eropa awal pertama kan ke Bangkok dulu
0: ya
2: sama jadi si Vomit Remnant
0: jadi itu panggung keluar negeri
2: bareng sama jasa pertama yang pertama itu bareng sama si Vomit Remnant hari Sabtu ya di Bandung hari Minggunya di Bangkok gitu
1: nah jadi pas manggung keluar negeri gimana Ki?
2: Deg-degan sih
1: pisan.
2: Sian tuh bisa ngomong bahasa Inggris. Ternyata pas datang ke Thailand, mereka bahasa Inggrisnya lebih
1: kacau.
2: Lebih kacau, jadi pede.
1: Pede.
2: Ada pede.
1: Oke.
2: Kirain yang ngomong, misalkan kita bilang thank you gitu. Thank you. kan jawabannya apa? You're welcome gitu. Anytime atau apa kayak gitu. Mereka jawabannya apa? Sem sem. Oke, sem sem. Orang Bandung hungkul ngomong sem sem. Thank you sama-sama. Sem sem. Oke, dari okay. situ pede itu udah mulai ada gitu, mulai enak.
1: Nah, Ki, waktu pas sama Jasad nih, otomatis kan Jasad jam terbangnya wah ya. Yang di rumah gimana, Ki? Orang tua kah atau kakak lah, kakak si apa
2: Iho.
1: Itu gimana nih pas jam terbang Oki? Kadio Jerman main di dia.
0: Tapi sorry. Oki di Jasad, Iho masih di disinfektan.
2: Udah enggak?
0: Oh.
2: Udah enggak. Okay. Si Iho dicabut 2017.
0: Ya kalau misalkan Iho kakaknya di disinfektan, dia adanya di Jasad. Sama-sama yang raksasa death metal unggul lah di Indonesia dua-duanya gitu kan. Nah, tapi ya apa tadi tiap tadinya apa?
1: Ya maksudnya dengan Oki main A B di rumah gitu. Maksudnya
0: suka sharing enggak sih?
1: Sama Iho
2: di rumah enggak pernah ngobrolin drum kecuali lagi butuh.
0: Ngobrolin cewek.
2: Boro-boro ngobrolin cewek. Enggak,
1: sama Iho suka.
0: Sharing
1: enggak? Bukan Iho aja, bapak, mama. Gimana nih?
0: Sama keluarga lah.
1: Keluarga aja.
2: Sama keluarga justru enggak pernah ngobrolin soal.
1: Enggak, pas Oki ke Jepang, ke Eropa, ke mana?
2: Cuma gini aja, "Weh, kok tiba-tiba bisa ke sana?" katanya. "Ada apaan? Manggung," bilang gitu. "Manggung?" "Oh iya, lancar ya." Udah gitu doang. Biasa aja, jadi enggak goyang, "Oh, gimana?" gitu.
0: Emang harusnya gimana gitu?
1: Enggak, kan biasanya kalau orang kata kasarnya kan ya mungkin lebih ke karakter. Pastilah kalau aku orangnya kieu-kieu emang lebih ini ya, sorry. Maksudnya kan mungkin karena Oki dulu taunya sekedar main band biasa ya, tapi kan maksudnya sekarang udah luar biasa kan, otomatis dengan main ke ini.
0: Kalau keluarga biasanya gimana kalau oleh
3: ya, Loli.
2: Loli.
1: Pastilah itu
2: awal-awal mah, itu
1: pasti kan
2: awal-awal
1: pasti kayak gitu. Makanya itu yang aku tanyain pas dia di Eropa kan pasti bawain ini. Nah, karena kan sama Jessica belum ke Eropa ya,
2: belum
1: ada niat mungkin di sana ya,
2: ada niat sebentar lagi insya sama Jessica Allah.
0: Insya Allah Agustus.
2: Ih, kok tahu sih?
0: Sama Jessica aku kan ngobrol sama Jessica.
1: Di mana
2: siap-siap di mana ngobrol sama Jessica nya
0: kata Jessica sih
2: parah chat orang ntar dibalas sama Jessica.
0: Kata Jessica sih insya Allah ada Irlandia, UK, sama Eropa.
1: Oh,
2: gitu. Ada itu. Jadi sebenarnya pressure-nya ke Eropa sebetulnya yang agak lumayan lah. Maksudnya lumayan orang-orang pada akhirnya aware gitu. Oh, ke Eropa gitu.
0: Nah, sebelum ngobrolin itu, Ki, berarti paling jauh manggung bareng sama Jasad ke Eropa 2018. Nah, setelah ke Eropa terus kemana lagi, Ki? Di
2: ke Jepang.
0: Ke Jepang. Pressure yang paling besar di panggung mana dan negara mana?
2: Pressure paling besar tuh di Brutal Assault justru.
0: Inggris?
2: Bukan, Ceko.
0: Oh, Ceko.
1: Ceko ya.
2: Karena di Brutal Assault tuh si Jasad mainnya di main stage. Main stage tuh kan ada dua.
0: Nongkrongnya sama siapa, Ki? Nongkrongnya?
2: Nongkrongnya sama Gojira. Biasa jembardak Gojira.
0: Jembardak Gojira.
2: Bro, mana bro? Entah gitu. Di Indonesia, bro.
1: Nah. Aku pernah lihat sih, pasunya pernah lihat di YouTube sampai ada orang sana yang lihat Oki nih. Anjing gitu dah.
2: Oh, itu di Wakan.
1: Iya kan di Wakan ya?
2: Iya, itu di Wakan.
0: Kecil enggak salah ya. Iya. Pengalaman 2018 itu ya?
1: Itu 2018. Ngomong apa, Ki?
2: Enggak disebutnya.
0: Over Jones lah.
1: Fuck off gitu kan.
2: Disebutnya schoolboy. Schoolboy karena tongkrongannya juga ya kan, kalau minimal ada tato lah gitu atau gimana
1: bersih,
2: gitu.
1: Ini mah ya.
2: Ini mah kamu anak sekolah bolos ya gitu.
0: Iya, yang lagi rapih banget.
1: Iya, iya, aku pernah lihat di Wakan tuh. Ini you know, sih jelema.
0: Terus badannya belum sengisi sekarang.
1: Iya, lihat-lihat orang itu merhatiin si Oki kan. Wah, pasti anjir di Indonesia enak kieu kan, pasti gitu.
2: Iya.
1: Kan?
0: Makanya dikiranya dia schoolboy, dikiranya bocah.
2: Kira schoolboy.
1: Nah, ya, itu maksudnya emang satu kebanggaan buat ya Oki mewakili Indonesia ya, lah
2: rasanya
1: emang.
2: Betul.
1: Ya aku sering lihat YouTube-nya Oki kan. Jadi we aing ngomong. Emang resep urang ka jelema ieu. Maksudnya emang pas Ade Popo ngomongin Oki terus aja
2: kebenaran.
1: Ah, iya. Kan kalau di sana Kakak Jessica ya.
2: Oh, di sana Kakak Jessica, iya benar. Popo
0: kan
2: Dem.
0: Kan Jas Ade.
1: Jas Ade.
0: Nah, terus Ki apa berarti rencana yang lagi dikerjain atau progres lagi dikerjain Oki bareng sama 4 band itu tuh apa aja?
2: Terakhir sama Infernal tuh udah beres satu materi full length album, cuma belum dikeluarin. Baru dikeluarin 2 single. Rencana udah ada juga materi EP di luar album itu. Itu kayaknya EP-nya keluar duluan baru nanti yang full length-nya. Okay. Kalau sama Infernal itu
0: jadi Diamond nabung dulu,
2: nabung EP dulu. Karena si Infernal kalau di total album,
0: tinggal lempar aja tang, udah banyak banget.
2: Karena si Infernal lagunya kalau di total berarti udah ada 9 4 3 berarti berapa? 16 lah, sekitar 16 lagu.
1: Berarti dia mah udah di stoknya. Stok maklun.
0: Bukan 3 5 16.
1: 16.
2: 16 tuh udah ada.
1: Nah, si jasad ada yang

0: Oke, itu baru Infernal sama Stigmatuan. Jasad dan Kaluman. Ini ada progres apa?
1: Kaluman mau nyiapin EP.
0: Dia mau naruh jasad terakhir juara.
2: Kaluman lagi bukan naruh jasad terakhir, dah emang.
1: Iya.
2: Ya,
1: iya.
0: Enggak, kenapa enggak pertama? Iya kan, maksudnya salah.
2: Salah. Lain salah terusnya emang.
1: Salah ya. Itu ya.
0: Mau EP nih.
1: Salah si, posisinya.
2: Si ini waktu masih ada kan?
1: Masih ada.
0: Masih aman.
2: Masih aman.
0: Segini,
2: jam berapa? Sekarang jam berapa?
0: Jam 9 kurang.
2: Kenapa enggak, Mas, masih ada kan?
1: Masih ada, masih
2: buat
1: ada.
2: Terakhir ntar.
0: Parah. Nah, terus apa Kaluman tuh mau EP. Terus lagi nanti progres sama jasadnya terus gimana?
1: Nah, vokalis. Aduh, anjing, kelepasan orang. Jadi ini tuh ya.
2: Ini Kaluman atau jasad?
1: Jasad, oh, sekarang jasad. Udah move on. Kan
2: barusan Kaluman.
1: Kaluman mah udah kelar. Pokoknya mau bikin EP aja udah.
2: Oh, yang vokalisnya.
1: Tapi materinya belum jalan.
2: Yang makannya dikit ya?
1: Iya, vokalisnya makannya sedikit. Kalau nambah bisa 6 kali lah. Kalau bebek kok mau,
2: Nah, udah. Terus?
1: Nah, itu. Nah, Kaluman belum jalan. Karena kita nungguin jasad dulu. Materi jasad dulu jadi. Nah, sekarang jasad itu lagi nyiapin beberapa materi. Tapi yang jadi baru 2.
2: Gitu. Alasannya apa?
1: Alasannya biar enak. Karena seruan bikin, nak. Gitu. Materinya sama yang bikinnya. Jadi dibikin dulu si jasad nih.
0: Oh, jadi singkatnya Kaluman lagi prepare EP tapi ternyata jasad juga lagi prepare mau
1: EP.
0: Mau EP juga.
1: Mau EP.
0: Nah, jadi progres yang lagi dihadapin jasad tuh EP terus?
1: Enggak tahu. Ya gitu, EP gitu.
2: Iya, orang asa jadi kambing congeng. Ngobrolnya sih, ya, duaan. Jasad.
0: Yang lagi dikerjain sama jasad tuh apaan aja, Ki?
2: Pura-pura ngotot.
0: Hei,
2: baru datang, lo baru nanya mana?
0: Hari ini lagi bertugas.
1: Tuh, geser dulu tuh.
0: Bertugas sebagai host, hey.
2: Oh ya, host, hey. Ya,
1: jadi kalau si jasad sekarang progresnya lagi mau bikin EP, kita ngejar materi untuk EP sebelum berangkat ke Eropa.
2: Oke. Okay.
1: Jadi sekarang materinya baru 2.
2: Rencana tuh tahun sekarang kan?
1: Tahun sekarang.
2: Ke harus tahun sekarang. Yang tadi apa UK?
0: Oh, enggak tahu itu
1: ke UK. Ke UK. Oh,
2: ya.
1: Okay,
2: ya ini mah gua mah ngobrol jeung si eta we tah.
0: Gimana?
2: Ya. Emang
1: materi pokoknya nyiapin materi sebelum bulan Agustus harus sudah
2: jadi
1: kelar.
2: Jadi di sana teh bawain lagu yang sama si Jessica itu.
1: Enggak, belum. Jadi materi dulu. Materi sama Jessica nanti recordingnya setelah dari rencananya setelah dari sana.
2: Oh, di
1: tapi kita mau bikin udah nyiapin satu lagu lah yang udah ready gitu.
2: Buat si Jessica itu.
1: Buat si Jessica. At least ke sana ada yang.
2: Nah, Ki, dengan ya aku nanya ini. Dengan kan sekarang teh si Jessica nih. Kata Oki gimana nih? Karena jasad
0: nih. Udah prepare.
1: Kalau Jessica, prepare. Kita mau Jessica bukan Popo ya.
0: Jasad kapan nih tur Jawa Timur kakak, katanya gitu tuh nanya tuh.
1: Semoga jalan di bulan Oktober ya.
2: Kayak pertanyaan. Aoki sama Auji suka berselisih.
1: Auji.
0: Auji. Tapi abang.
2: Abang. Kalil ajam, kalil ajam.
1: Suka berselisih paham enggak tuh? Falam jasad.
0: Apa? Satu-satu kamu.
1: Oh, yang mana dulu?
0: Kapan? Jasad kapan nih? Tur
1: semoga
0: Timur, kakak.
1: Semoga ada rezekinya di bulan Oktober.
2: Amin.
1: Semoga. Sompral aja dulu.
2: Iya, ya. Nah,
0: aku mau ya. Jawab nanti dia nembak lagi. Terus itu
2: kan dia Aoki langsung ngebelokin.
1: Iya.
0: Aoki sama Ali suka berselisih paham enggak?
1: Berselisih ATM sebetulnya mah kita ya. Lebih ke
2: beda
1: selisih
2: transfer
1: ATM.
2: Gitu. Hah? Beda transfer?
1: Enggak, kalau lagi butuh pembukuan, cik transfer.
2: Oke. Ya, itu kan pertanyaan dari pemirsa. Ini mah dari aku nih. Kan ini mah sekitar Oki kan. Jeblok tuh cerita Oki kan?
1: Iya.
2: Ya maksudnya masih sekitar Oki nih. Nah, dengan datangnya vokalis baru nih yang bernuansa cewek ya, otomatis kan. Nah, gimana nih Ki?
1: Enakeun sih sebetulnya. Ada
2: nasi eta jawabannya orang ngoream.

0: Ada enak soalnya ngeuna heun ngejailana ayeuna mah.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi enak di atas
1: ngejailinnya.
0: Enak ngejailinnya.
2: Jadi haus.
0: Jadi kalau di
1: atas alasan apa tuh?
0: Alasannya kalau di atas panggung enggak mau iya bisa diheureuyan.
1: Oke.
0: Okay. Sampai satu waktu pernah waktu itu. Kalau vokalisnya diam aja, gua minta mic-nya, gua yang ngomong. Bercandain satu-satu. Tadinya mau kayak gitu. Cuma udah diancam kayak gitu jadi ngomong vokalisnya.
1: Emang direncanain. Emang kudu gitu. Eta di
0: rumah gitu.
2: Tapi kalau enggak salah vokalis.
0: Karena Kak Jessica masih malu.
1: Entar dulu.
2: Enggak ini mah dari kacamata vokalis. Aku kan ada di anak-anak ekstrim vokal layar.
1: Iya benar. Jo mama waklong. Iya.
2: Dari ekstrim vokal layar.
0: Iya boleh.
2: Jangan berani-berani ngambil terlalu banyak porsi ngomong. Soalnya takutnya gini, oh kamu mau berani-berani ya mau ngejailin vokalis. Takutnya ketika baru istirahat pas lagi minum, vokalis mah gampang mau ngejailin semuanya mah. Sebutin aja judul lagu, langsung pada panik pasti gitu kan.
0: Benar kan? Orang mah siap ya.
1: Yeah.
0: Orang mah siap. Lalu dijailan gitu orang siap.
1: Ya pasti.
0: Tenanaon. Jadi kan
1: sok ini aku harapkan dari anak-anak gitu ya. Ini yang aku harapin.
0: Diharapin.
1: Biar mereka bertempur.
2: Sebenarnya ada pernah satu ada kejadian. Ini mah pengalaman aku paling terakhir waktu pas di Bali sama
1: aku
2: sama.
1: Tuh yang mana?
2: Enggak, aku ini mah aku.
1: Temennya aku atau temen?
2: Ini mah yang aku rasain. Pernah ada lah. Ya, pas manggung di Bali, pas aku lagi minum terus bilang ada drummer aku tuh terus bilang nanti dulu istirahat dulu. Padahal aku lagi minum. Jadi butuh nafas dulu.
0: Ah, ya, butuh nafas.
1: Berarti ya karena dia kan tadi aku ngomong deh, dia tuh pasti ada capeknya. Manusia yeah. Kok.
2: Iya
1: kan?
2: Tadi aku ngomong naon? Ngabela naon?
0: Parah. Karena kalau drummer mah udah biasa disiksa.
1: Berarti intinya emang dengan Oki masuknya Jessica tuh otomatis apakah jadi ya enak mah enak ya Ki ya?
0: Enak mah enak. Jadi sebetulnya ada maksudnya yang pada akhirnya ditonjolkan itu ininya apa maksudnya? Poin pembeda, ada poin pembedanya gitu.
1: Karena cewek.
0: Enggak tahu cewek, enggak tahu cowok.
2: Kan kok kali kok gini. Gitu. Aku hostnya harus ngomong, kalian kok kali kok.
0: Ya, kan kita lagi bahas itu ya. Kan
1: nah,
0: kita lagi bahas
1: pas ngambil Popo Pak Oki. Pas ngambil Jessica, apakah Oki ada masukan juga atau emang Wayuli sama Ayah yang
0: Wayuli sama Ayah sebetulnya
1: yang punya keputusan.
0: Ya,
1: Oki ngikut. Redu sama.
0: Iya, sama ngikut. Jadi karena sebelumnya sama Kak Jessica sempat ngebantuin beberapa kali panggung kan.
1: Oke. Okay. Gitu. Saya tahu dan saya
0: slow gitu orangnya gitu.
1: Slow.
0: Slow.
1: Slownya belum mana.
0: Slow jadi bisa dijailan gitu.
2: Si Reza Rizky maha si Ejot ini.
0: Oh, si Ejot.
2: Nah, Jessica, emang Ejot enggak tahu vokalisnya Jasad namanya.
1: Pas. Nah, makanya kalau kamu ntar ditanya kuis vokalis Jasad kamu ngomong Popo Uji.
0: Salah.
1: Kan enggak bubur-bubur.
2: Oke. Ada yang nanya lagi kata Kai Azam. Menurut Kang Oki waktu merasakan perbedaan antara Manjasa dengan Popo sebutkan perbedaan. Popo Jessica.
0: Iya. Jessica botak.
2: Kang Oki waktu merasakan perbedaan antara Manjasa dengan Jessica sebutkan perbedaannya.
0: Nah, anu hiji kumisan anu hiji henteu. Yang satu kumisan, yang satu enggak. Benar kan perbedaannya?
1: Betul. Perbedaannya itu.
0: Dan sama-sama yang satu rambutnya. Yang satu kumisan, yang satu enggak. Yang satu kumisan, yang satu enggak gitu.
2: Tapi,
0: itu dulu.
2: Tapi kalau ngedengar cerita dari Jessica ya. Jadi Jessica pernah ngomong kayak gini, kan pernah
1: ke
2: ada
1: siapa? Ke Popo.
2: Curhat ke Popo.
0: Curhat wae sih
2: enak bener ya. Jadi Jessica ditanya, "Kenapa enggak di atas panggung sama Jasad kenapa enggak ngerokok kayak Kang Man?" Ada yang nanya.
1: Jessica jawab apa?
2: Jessica jawab, soalnya
1: aku bukan itu, Man.
2: Cuma Kang Man yang ngerokok di atas panggung. Ini mah Jessica. Okay. Kalau misalnya Jessica mau ngerokok di atas panggung harus kumisan. Kan Jessica nggak bisa kumisan, jadi nggak bisa ngerokok di atas panggung.
0: Nah itu.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Ada momen ini nggak Ki? Pas manggung sama Jessica ada momen yang bikin Oki ketawa, bikin Oki.
2: Ah nggak ada, ada flat aja.
0: Ada.
1: Coba contoh asal-asalnya apa? apa gitu?
0: Oh contohnya, iya waktu itu pokoknya ada satu event manggung, waktu pas manggung teh pokoknya harus nyebutin kata ini gitu.
1: Oh disuruh?
0: Disuruh kurang kak.
1: Kata kurang apa?
0: Disuruh. saya popo dari jasad gitu. Hmm. Nah, gitu.
2: Cenah Jessica.
0: Oh iya. Iya. Kan aku nyampein, Tepo pang sampein ke Jessica gitu. Nanti suruh bilang itu di atas panggung. Terus disuruh ngobrol juga itu, perkenalan.
2: Okay, suruh ngomongnya kan kayak Oki jasad.
1: Emang,
2: ngomong popo jasad gitu kan. Dan dia tuh maksa, orang lain enggak ada yang maksa, yang lain.
1: Cuma dia ya, aja.
0: Kurang nu
1: maksudnya. Alasannya apa? Ya, alasannya apa Ki sampai
2: Oki? Aku pakai label jasad.
1: Oki maksa alasannya apa?
0: Alasannya mepede we di atas panggung jadi tercicing gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ketika udah ngobrol gitu mah daek-daek kan. Awa, berarti di sana kudu ngis ngobrol.
2: Bukan di gigs, A.
0: Bukan
2: di Helprin.
0: Bangun di Helprin.
1: Oh, yang
2: penonton seberapa banyak coba suruh ngomong gitu.
0: Iya. Bayi aku dijebak ku ayah Verly mah. Iya, betul. Betul pemirsa, saya dijebak dari awal.
1: Tadi udah diomongin, udah dibahas.
2: Kalau ngikutin
1: cerita. Makanya kalau ntar kalau mau ngikutin kita dari awal dari jam 7, jam 6 sholat maghrib makan dulu dengan makan siapan setel langsung ting gitu. Teng nong promosi teng nong.
0: Apa?
2: Jasad gak mau main ke Solo nih kak? Ya Jasad mau ya kalau
0: diundang.
2: Mau ya.
0: Kalau diundang kita tinggal nunggu undangan. Iya lo batik informasi ke Jessica.
1: Jadi nah ditanya ke Oki nu semangat nasi popo ya.
0: Iya ini teh.
2: Bantu ngejawab. Katanya kata Jessica kalau ada yang nanya soal jasad tolong bantuin.
1: Selain itu tadi gitu aja Ki yang bikin Oki bisa ketawa, bikin Oki bisa.
0: Ya, ada beberapa ini sih. Kalau misalkan kan kadang-kadang nih di intro, jadi yang mau mulai itu kan dari drum selalu aba-abanya. Lagi minum kan jos, lagi minum tiba-tiba di play lagunya, tiba-tiba kaget. Nah, eta orang beki paling beki ngajalan kali sih gitu tuh.
1: Emang
0: paling ngeunaheun gitu.
1: Oh, emang udah direncanain.
0: Enggak. Karena aku nyangkanya
1: spontan aja.
0: Udah selesai istirahatnya
1: sih. Spontan aja
0: gitu.
2: Nah, itu bukan vokalis itu mah yang kaget mah gitaris sama bassis juga semuanya.
0: Itu juga kaget gitu.
1: Oh, emang Oki. Aslinya mah ke si Eta kan?
0: Aslinya mah ke situ.
1: Berarti gak konfirm sama yang lain kan?
0: Enggak usah konfirm, okay. Langsung aja gitu.
1: Langsung aja.
0: Nah, kan spontanitas di atas panggung itu enak ya gitu.
2: Oki dengan apa plan ABC, mungkin si Infernal yang paling tante ya?
0: Tante.
2: Nah, tadi progres yang Oki bilang kan Kaluman mau EP. Stigmatuari mau
0: single,
2: terus Jasad juga mau EP, ya kan? Itu ngatur waktunya biar nggak tabrakan gimana? Maksudnya kadang kan suka kayak gini, ada punya beberapa band yang lagi santai-santai ya barengan, tapi pas lagi riuh tabrakan semuanya. Nah, buat ngatur waktunya gimana? Kalau misalkan Stigmatuari nih, misalkan Stigmatuari lagi mau Ki masuk ya recording ya.
1: Tapi bentrok on yang ini gitu.
2: Tiba-tiba Ki kayaknya si Jasad perlu masuk duluan nih gimana?
0: Enggak akan mungkin. Karena si Stigmatuari nungguin waktunya aku. Aku nungguin enggak nungguin si Jasad juga sama nungguin timingnya dari aku gitu.
2: Jadi iya.
0: Semua sudah di tangan. Sudah di tangan.
1: Emang wajar kerennya.
0: Ya gitu. Jadi
2: di tangan
0: gitu.
1: Nah Ki
0: aman.
1: Opat band ya otomatis kan waktu tuh tapi ada kan waktu buat keluarga atau
0: ada alhamdulillah ada.
2: Si botak berani-beranian tuh sopan itu. Nah,
1: tolong tanyain ke Jessica pilih Jasad atau Demon's Day.
0: Oke, pertanyaan yang bagus.
1: Ini Oki yang jawab. Oki yang nanya.
0: Jadi gimana tolong sampaikan ke Jessica gimana pendapatnya lebih milih Jasad atau Demon's Day? Damn.
1: Kamu emang keren kamu.
2: Keren. Parah.
1: Kamu emang. Coba dipikir lagi sekarang sesudah nanya itu apa gitu yang bikin
0: boleh,
1: dia.
0: Boleh pertanyaan yang lain.
1: Kapan lagi mau nyiksa sebagai?
2: Hey. Kamu sudah
1: apaan?
2: Ketemu sama si botak?
1: Apaan?
2: Host.
1: Belum.
2: Karena tiba ketemu. Tunggu aja pembahasan.
1: Oh, kalau si botak kan aman. Kalau ini kapan lagi mau nyiksa? Oh, mana nyirah deh nyiksa guru. Gak kencang. Jawab dulu itu.
0: Iya,
1: jawab dulu. Itu Oki nanya.
2: Jawab dulu. Harus nanya ke si Jessica.
0: enggak ada, gua tahu pasti sama telepati
1: dia orang jadi. Orangnya udah jauh. Dia, tadi juga kamu Solo, Solo Jawa Timur, padahal mana yang nagihnya.
0: Oh, Sok. Udah tiba-tiba tahu.
1: Enggak tahu nyebut Bulina Cang lah, udah gak searah paling.
2: Tau nanya ke Jessica pilih jasad atau demons dam?
1: Jasad kali.
2: Yang gak bisa dipilih.
1: Kenapa? Ya? Kenapa gak bisa dipilih?
2: Ya enggak, karena punya porsi sendiri-sendiri.
1: Bisanya
2: jalan. Iya.
0: Oke lah, isi demon slam
1: lainnya berarti masih ada.
0: Progress.
2: Masih, enak aja sembarangan.
1: Oh masih ada.
2: Iya, jadi sebelum sebelum jalan sama jasa, Dimas Dem itu mau recording album baru.
1: Berapa lagu?
2: Ada aja.
1: Nah kan pelitnya, manenya ke Aoki kudumahnya.
2: Enggak, maksudnya. Nah.
0: Karena orang mulik weh, Amiming, iya mah.
2: Udah progress. Gak boleh.
1: Pilih, siapa penasaran?
2: Gak boleh pilih, jadi gini, ini ada band nih dua, ya kan? Kan dua-duanya juga punya posisi sendiri-sendiri.
1: Iya paham.
2: Ya kan, paham, sama kayak nanyain mau milih anak atau istri.
1: Oke. Okay.
0: Gitu kan? Bisa.
2: Nah, paham, karena Demons Dem itu regenerasiannya jasad. Saya tumbuh berkembang di satu di satu kawasan yang sama di ujung Berung. Ya kan, aku banyak belajar.
1: Aku tuh teman kamu atau?
2: Kananya ya ke aku tong nyumputin poin.
1: Yes.
2: Ya kan? Okay. Jadi nah, ya.
1: Berarti udah mengakui sekarang.
0: Udah mengakui. Ya. Akhirnya setelah 1.5 jam lebih ya.
1: Ah, jadi, si Lole.
2: Jadi makanya. Apa nggak bisa juga milih karena kan gimana pun juga jasad udah ada porsinya, Demons Dem juga udah ada porsinya.
1: Okay. Gitu.
2: Nah ada gitaris aku di Demons Dem itu seband sama Oki di Stigmatuari, seband sama Bobby di Interfector Man.
1: Masih Teguh
2: ya, jadi si gitaris Start. Itu memang apa ya, bandnya banyak, tapi dia akhirnya dia yang ngatur ritme. Kayak Oki tadi, gimana nih antara Stigmatuari atau jasa kalau
1: berarti kamu mau sekarang bandnya dua?
2: Saya dua.
1: Demon sama?
2: Demons Dem sama si jasa.
1: Okay, okay. Nah, kenapa sih?
2: Kan Oki bintang tamunya. Oh, iya.
1: Berarti, hey, si Lole nanya deh, hey. Si Lole, tanya lagi si Lole.
2: Hey, kayak Azam, bintang tamunya Oki Fadlan.
1: Iya, hey, si Lole, tunggu si Lole, biar ada topik. Jadi, kesannya gini aja, hey si Lole, kamu nanyanya ke Oki, biar Oki yang nanya.
0: Ah, gitu.
1: Me orang nyusup seletik, tak.
0: Ah, bisa dikondisikan. Itu apa tuh, studio apa?
2: Apa studio Palapa, apa kabar Nate? Studio Palapa sudah tidak ada.
0: Sudah nggak ada, ya. Betul.
1: Itu mah zaman aku lah.
2: Iya. Sebenarnya aku tuh zaman peralihan dari Palapa ke Pitches Up.
1: Ya. Da aku mah sama jasad mah ya emang dari dulu zamannya Yayat, ya. Yuli, ya. Terus ya di Behom, emang apa bomba Ceslavi ya?
0: Ceslavi.
1: Dan si siapa? Dandan. Ya. Nah emang ini ya yang tadi nanyain Palapa jadi ingat ke situ jadinya.
2: Ya, jadi kalau misalkan nanyain Palapa atau misalkan ngalamin di studio Palapa, jangankan ke Oki gitu. Aku aja nggak sampai masuk, tapi memang sempat lihat ada studio Palapa, masih sempat buka. Aku udah ke ujung Berung. Nah, cuman nggak sempet ngalamin latihan di situ karena keburu berpindah ke
1: Pitches,
2: gitu. Jadi sempet ada. Nah, jadi aku mah nggak sempet nginjek si dalamnya si studio Palapa. Nah, apalagi Oki.
0: Udah gak ada
2: studio. Tanyain, Saparua aja ngalamin apa enggak?
1: Ulah, tutup lima sama kalunya.
2: Jilan Abi, hehe. Tuh, oki. Ini kayaknya teman kamu nih. Oki Fadlan teh, mana? Aku mau iya teh Negros. Biar dia Negros nih di sini, Bi. Kemarin kamu ngobrol Negros tadi. Negros kamu diomongin sama si itu. sama si Jangkung. Aku kamu iya teh, aku kamu. Damang, Oki Fadlan teh orang mana?
0: Tadadadara. Orang Bandung.
2: Tos lami tengobrol tengopi jian ab, jian abi. Uber hadir. Bang Oki kapan main di Timor Leste di event Clan Entertainment Kronifek?
0: Semoga segera ditunggu undangannya. Ditunggu undangannya. Karena dengar-dengar kemarin juga Timor Leste movement-nya lagi bagus ya sekarang ya. Soal metal ya. Tuh lagi keren.
2: Ya pokoknya sebenarnya diundang kapan aja pasti siap.
0: Ready, sih. Betul. Iya. Betul.
2: Iya sarang Emre kata ya. Iya sarang Emre.
1: Emre.
2: Iya. Oke, dicariin Kane Chen.
0: Kane, ya.
2: Oh, Kane Chen.
0: Kane itu ya. CS kami, Ken, biasa Ken, orang Taiwan.
2: Ken.
0: Maksudnya? Ken.
2: Ken Chen. Salam dari Blitar.
0: Salam ya buat Ken ya, itu pasti stay-nya Taiwan ya, siapa tuh?
2: Garangan Wistobat.
0: Wistobat. Oh, masnya Garangan pasti kerja Wistobat. Di Taiwan ya, Mas. Salam ya, Mas. Kalau ketemu sama anak-anak foto seram.
2: Wa Miming.
1: Ananya.
2: Nanya hari Wa Miming Ana.
0: Tuh ada pertanyaan tuh. Wih, number one tuh badge-nya juga.
1: Kalau buat Oki saat harus memilih keputusan yang sifatnya urgent dengan keluarga dan jasad, pilih yang mana?
0: Keluarganya gimana? Urgensinya apa?
1: Ya, harus sok maknanya apa? Jawab siap botak.
2: Harus urgensi. Kalau nanya itu jangan cuma
1: ngelempar. Oh, rumah gitu-gitu aja.
0: Lamun urgensinya istri lahiran, pasti nemenin istri lahiran.
1: Iya,
0: panggung tiba-tiba
1: ya, ini ya, harus bertanggung jawab kan?
0: Bertanggung jawab.
2: Mungkin gitu. Hah? Tapi mungkin teman saya ada yang kejadian
0: apa,
2: istrinya harus melahirkan
0: terus
2: ada manggung.
0: Oh, kalau itu beda cerita.
1: Ya ini mah ini aja dulu jawab lah biar dia puas aja.
2: Okay, kita jawab dulu. Ya, stay di Taiwan. Bulan depan ketemu di Taichung bareng Fetus Ram.
0: Wih, ya salam buat anak-anak sana, Mas.
2: Aku malah kenal sama si
1: Silole.
0: Silole.
2: Aduh, vokalnya Fetus Ram. Larry Wang. Tepopo, kumah kabarnya di Mas Dem? Baik dan sebenarnya still aktif, cuman fokusnya agak tergeser dulu untuk jasad.
1: Urgensinya suruh nganter gas til kira.
2: Terima kasih.
0: Ya, watakan kudu ditaroskeun heula ieu mah. Soalnya geus pasti arahna.
1: Aslina.
0: Teu berarti mikir pertanyaanna.
1: Iya. Urgensi suruh nganter gas til.
2: Kai Azam, coba kamu beresin dulu
1: itu. Anak-anak we. Ya.
2: Jadi aneh, siaran aneh, kamu mau tanggal berapa gitu. Beresin dulu itu. Ya kan? Oki ngedrum otodidak apa sekolah drum? Wah, ini baru ngikutin nih. Tadi sebenarnya Oki udah ngobrol
0: banyak. Awalnya otodidak, cuma sekolah drum. Udah ya sekolah drum.
1: Jadi Purwacaraka ya?
0: Di Purwacaraka.
1: Amon anu tadi si Kolil Ajam di Purwodadi.
2: Kemarin 5-10 yang main ke sini Mega Entertainment, mudah-mudahan jasad yang main ke Timor Leste.
0: Amin. Amin. Ditunggu undangannya
2: amin,
0: ya.
2: Amin, ditunggu. Dan semoga kalau misalnya ada kesempatan ke Timor Leste, lokasinya cepat dekat pantai. Setahu aku Timor Leste pantainya juga bagus-bagus.
1: Oh iya dong, kalau di sana waktu aku sambil mirip sama Papua kayaknya, atau lebih indah Papua.
2: Sama-sama indah lah, Indonesia sama-sama indah. Kalau nggak salah Timor Leste juga pasir putih ya?
1: Pasir putih.
2: Ya nggak sih? Ya benar nggak sih Bang?
0: Berarti deket Jepang Andarannya, pasir putih soalnya.
1: Deket Jepang Andarannya. Punten pemirsa, Dayemar ada ayahnya.
2: Duh, CS-CS terbaik sehat semua.
1: Amin.
2: Baikin, sehat-sehat juga. Jasad mau nggak berdomisili jadi orang Rembang?
1: Nah, kan? Nah, coba dijawab, Ki.
0: Sebetulnya kalau pertimbangannya kita bakal jadi Raffi Ahmadnya Rembang ya.
1: Nanya naon sih sih.
0: Agak dipikirin lah.
2: Ya memang pertanyaan yang pernah ditanyain lah, bener kak.
0: Iya.
2: Yeah. Ada satu sultan sok cina turnya jasad nanti di cover dari A sampai Z, tapi D DNA-nya ya benar. DNA-nya jasad cina pindah ke Rembang. Jadi jasad tuh bukan di Bandung, jadi
1: nah. Rembang. Aoki betisnya pernah kram enggak pas lagi main drum?
0: Pernah. Pas BTI 2017.
1: Nah. Oh, Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka
2: Tunggal Ika. Ki?
0: Oh siun, ditinggalin Mang Miming atau ditinggal anjing. Kalau sih
2: segala. Ya maksudnya resolve kondisi itu gimana, Ki?
0: Hah?
2: Pas
0: karena ya, untungnya waktu itu ada jeda list 16 lagu. List 16 lagu, tapi setelah 12 lagu, enggak 12 lagu, tapi setelah 7 lagu ada jeda featuringnya sama si Asena main wayang kan.
1: Iya, iya, Batara ya.
0: Ah, si Batara Asena. Nah, begitu di tengah-tengah si Asena masuk, kan kita pada off dulu tuh.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya itu mah stretching aja dibantuin sama si Abau. Gitu.
1: Aku yang tahu dia.
2: Tapi deh ini Daki, sebenarnya mah jasad mah manggung paling banyak berapa? 12, 13. Kalah sama Power Pump mah. Power Pump berapa?
1: 18.
0: Lah eta. Kalah kita ya, list lagu mah.
2: 18. Jasad mah cuma 12 atau 13.
0: Oh, jarang 12, 13 juga, seringnya mah 9, 7.
1: Lolila.
0: Power Pang,
2: Power Pang 19 menit lagu, totalnya durasi berapa?
0: Nah kira-kira kalau Power Pang main suka ada ketukar.
1: Ini beda bintang tamu dah. Enggak.
2: Ada yang nanya sumpah ada.
1: Apa?
2: Ada.
1: Wah Miming.
2: Kumaha Power Pang?
1: Duh, Power Pang mah terus di nama jadi reknyen juga Power Bank, mereknya Power Pang.
2: Power Pang kemarin bukannya kerja sama parfum ya?
0: Iya sama ya, parfum
2: meskipun
0: ya.
2: Meskipun Pang kan nggak boleh bau karusin dong.
1: Iya, ini aku konspirasiin sama vokalis, sama semceman kamu tuh si bau kelek. Makabe.
0: Tapi itu keren, movementnya Power Pang ya, bikin kolaborasi sama parfum, keren. Anti bau ketek ya.
2: Karena kalau misalkan CS aku ya, ya. Meskipun mainin musik ekstrim, tapi nggak boleh bau kardus basah.
0: Nah itu.
1: Edan kardus basah.
0: Yang lebih
1: parah, iya. Kejeng koran butut.
2: Tapi kalau baunya.
1: Wah, males anjir, males.
2: Jadi kita boleh lah tampilannya serem, ya nggak.
1: Iya.
2: Tapi harus berseka ya.
1: Iya.
0: Oh iya, nggak boleh bau kele. Apa
2: sini?
1: Siapa sih Khalil Ajam? Jasad mau oh.
2: Enggak, dia
1: you jual uhuk, naon si old dog.
0: Si old dog.
2: Ya, aduh, dipanggil-panggil sih tadi, cem-ceman, dia kan GR banget.
1: Mau tanya ke Oki kalau nyiptain lagu untuk jasad dari drum dulu atau dari gitar dulu atau direncanakan
0: dari parakan muncang.
1: Iya kadang-kadang
0: dari Tanjung Sari kita. Jadi kalau biasa bikin lagu dari Tanjung Sari dulu
1: iya,
0: biasanya.
1: Iya, enggak mikiran otaknya
0: jagoan.
1: Agus lagi.
2: Eh benar. Kayak Azam sebenarnya salah dari Renceke lebih jauh.
0: Dari Tanjung Sari kita betul.
2: Dari Tanjung Sari.
1: Iya enggak mikirannya. Mau tanya ke Oki kalau nyiptain lagu untuk jasad dari drum dulu. Atau benar ya nama dari gitar dulu atau dari rancang. Bro, lewe bro, sob.
2: Tapi oh. Ada yang nanya nih dari Abah Jojon. Wa Miming tejeng dajal aya nama.
1: Tuh. Bade.
0: Pertanyaannya dari tadi mau ditanyain, cuma
1: enggak enak nih. Iya. Lalu ada lagi. Aoki pernah ngejengkang enggak dari kursi drum?
0: Hampir pernah.
1: Karena di mana tuh? Kenapa? Alasannya apa?
0: Di Doomsday 2017.
1: Kursinya
0: tiba-tiba itu.
1: Berarti bukan okinya kan?
0: Bukan. Tapi gara-gara turun si kursinya jadi mundur ke belakang. Di belakang tuh udah batas stage yang belakang.
1: Ki sempet nggak Ki? Si Dajjal si Dajjal.
0: Si jasad
1: bawain jadi, apa? 12 lagu nih. Sempet nggak maksudnya? Capeknya di mana sih Ki? Orang yang nanya.
2: Capeknya
1: tuh ujungnya sampai enggak. Maksudnya kan anu orang yang aku lihat waktu tur BTI ya. Orang teh yang nanya, ente capek berapa mana sih? Ya capek ya pas capek bener. 3 lagu kah, 5 lagu kah atau
0: enggak, 2 lagu pemanasan. Okay. Biasanya lagu ketiga udah mulai enak. Sampai lagu ketujuh, capeknya biasanya di part terakhir lagu terakhir. Karena energinya dihabisin di dirinya biasanya
2: belum,
0: gitu.
2: Belum udah encore, itu pada udah. Ya, bentar dulu. 2 detik di udara aja. Oh, ini ada yang nanya Ki, nyambung juga. Ngelatih staminanya kumaha tah A supaya kuat double pedal.
0: Nah, latihan.
2: Iya.
0: Nah, latihannya gimana? Latihan double pedal. Ya. Jadi kalau mau squat. Mau latihan double pedal kuat, latihannya double pedal, jangan lari.
1: Target berapa boleh. Jam? Hah? Berapa menit itu latihannya dia?
0: Bagusnya mah sejam minimal.
1: Sejam. Nah, bagusnya siapa tuh buat siapa deh?
2: Oval.
1: Nah, oval. Jadi target.
0: Jadi karena beda otot yang dilatih. Kalau misalkan kita nge-gym misalkannya, nge-gym atau
2: si langsung ting.
0: Kalau misalkan kita ngelatih kardio atau ngelatih ini beda. Exercise-nya beda. Kalau misalkan mau latihan yang otot dipakai buat main double pedal, sebetulnya kita mainnya apa?
1: Untung power pump diin lagu ototnya. Otot kawat tulang besi kencing batu. Ajarin aku cara nginjek pedal.
2: Iya, makanya aku tadi bilang paling favorit. Nelly.
1: Ajarin aku cara nginjek pedal drum pukulingkelan gitu
2: yang
1: dong.
2: Itu loh, yang sweep.
0: Pukulingkelan juara.
2: Jadi si Abian tuh paling seneng banget kalau oke kikituan, jadi kakinya tadi kikituan itu namanya sweepel kata aku. Kayak gimana Ki itu teh sesulit apa dan sebenarnya harus mulainya dari mana kalau orang yang pengen bisa sweepel?
1: Nah, oke tuh ngawalin itu teh pasti kagok kan maksudnya
0: kagok bisa
1: kenapanya berapa bulan
2: berapa lama Ki mempelajari si swivel
0: belajar swivel teh baru lancarnya di 3 tahun baru lancarnya 3 tahun jadi kan awal si swivel itu tekniknya udah paling atas ada step-stepnya buat sampai ke sana ya misalkan nih baheulanya drummer baru
1: ayat tangga 1 tangga 2 tangga 3
0: gitu jadi gitu ayat tangga 1 tangga 2 nah itu teh nanti teh awalnya sebetulnya mainnya kayak drummer Bandung baheula old school jika
2: dagak gitu.
0: Oh. Jadi pokoknya mah kalau pas main double pedal seawak-awak teh geter gitu. Itu teh step satunya. Oh. Step keduanya udah mulai naik speed kan?
1: Pernah belibet enggak Ki?
0: Pernah.
2: Mulut. Pernah.
1: Dari wae itu juga si Khalil Ajam.
0: Si Khalil Ajam.
2: Bisa ngebut gitu Ali apa ada suplemen khusus misalkan oli samping isi arit keluarin gara-gara si kayak aja si arit ikut-ikut jadi aturin jangan ikut-ikutan aneh
1: Om Oki kalau jempol kaki cantengan masih bisa nginjek pedal
2: nggak itu suplemen dulu Ki ada suplemen
1: nggak suplemen dulu
0: suplemen nggak ada
1: jelas sih mulai jelas ya.
0: gorengan sangu kopi Sangu sama kopi, jangan nasi padang, udah gitu aja.
1: Ah, kenapa jangan nasi padang?
0: Nasi padang zat besinya tinggi.
2: Jadi ternyata ini nyambung juga ya, nggak tahu sih. Aku sih setelah bareng sama Oki banyak ngobrol soal ilmu pernapasan si diafragma. Kita pikir vokalis aja yang harus ngejaga pernapasan diafragma.
1: Oke.
2: Okay. Ternyata Oki drummer juga sama ngejaga si pernapasan diafragma. Jadi dia itu benar-benar nyau apa sih ngaco. Jadi dia kalau misalkan dekat ke jam manggung terus makan dia juga ternyata nggak enak. Bela. Karena Oki mah kan dipakai juga ternyata diafragmanya ketika main bukan cuma vokalis sebenarnya. Jadi aku sama Oki
1: sama
2: dekat-dekat manggung jadi berapa lama lagi sejam lagi lapar nyari apa? Bukan nyari makan.
0: Jadi maksimal makan teh harus kalau Oki personal itu harus 3 jam atau 4 jam.
1: Ya, kita balik ke pertanyaan. Okay. Bisa ngebut gitu Oki udah.
2: Udah.
1: Om Oki kalau jempol kaki cantengan masih bisa nginjek pedal?
0: Oh, bisa.
1: Bisa.
0: Bisa lamun cantengan teu naon?
1: Cantengan teh naon sih?
0: Asal kuat nahan wae teh mah.
2: Cantengan
0: teh kukunya nojos ke kulit, ke daging.
1: Oh.
2: Bisa juga kayak kutil lah sih.
1: Enggak, deh beda.
0: Cantengan memasuk si kukunya, tumbuhnya ke dalam daging gitu.
2: Kita ngebahas cantengan yang enggak penting itu tuh. Pegawaian si eta.
1: Naon?
2: Ya itu, cantengan.
1: Oke. Sekarang pertanyaan lain. Berarti Aoki kakinya aya si Ihan kayak kaki ayam ya.
2: Si Ihan.
0: Aya si Ihan. Si Ihan.
2: Nih ya, kita udah enggak ngerasa udah 2 jam ngobrol sama Ki.
0: Iya.
2: Sebenarnya pertanyaannya yang masih
1: lo banyak. Masih banyak.
2: Banget
1: masih
2: ya banyak. Yang enggak bisa tuh ya.
1: Wabalatik banyak yang nonton. Karena ini lumayan rame dan ternyata ini teh dua nana geus jas ade.
2: pegang stick biar nggak melorot. Pokoknya nanti kita ngobrol lagi. Kalau perlu apa kita bikin sesi kedua.
0: Eh tapi kan ini ada logonya ya pas bikin awal tuh Extreme Vocal Alliance ya. Kalau misalkan nanti butuh buat interview Kak Jessica, aku bisa jadi hostnya nggak apa-apa.
1: Oh bisa?
0: Bisa ngegali kita.
1: Kita ngomong yang di belakang.
0: Oke, aman. Siap gitu.
1: Bisa jadi diamankan.
0: Jadi kalau ada orang lain yang canggung nanya, nggak apa-apa aku aja yang nanya kan.
2: Kita ngobrolin disini.
0: Vokalis, saya ngobrolin drummer, disini. Bener nggak? Ntar drummer aja ngobrolin vokalis,
1: kenapa enggak ya? Okay. Yang saya,
0: oke okay, siap, aman.
1: Ntar aku ngomong ke beliau.
2: Ya, tadi juga ada yang request ya dari Subscribe Mutilation. Kayaknya setelah kita pamit, bakalan aku puterin nanti. Dari Subscribe Mutilation, aku juga setuju karena salah satu band yang aku sukain juga. Ya, sebelum aku pamit, Ki, makasih banyak.
0: Ya, yeah, terima kasih juga.
1: Setuju siaran sama Wamiming interview Kakak Jess. Oke. Oke, tolong di sini ada yang ini. Kakak, disetujuin enggak? Boleh. Ah. Hey, kali ajam. Atur waktu. Tolong realisasikan.
2: Sukses ya sama semua band-bandnya, terus proyek-proyek yang lagi
1: jalan. Intinya Oki sehat selalu.
0: Ya. Amin.
1: Selamat ulang tahun.
2: Ya. Admin DTR siap masukin ke jadwal. Oh, Revolution 005.
1: Oke.
2: Aku baru tahu. Oke, siap. Parah.
1: Masukin.
2: Ya. Terima kasih banyak semua yang nongkrongin dari awal.
0: Sip, seru abis.
1: Seru.
2: Ini 2 jam lebih, makasih banget.
1: Nggak kerasa.
2: Jangan lupa juga, Rabu depan masih ada host yang bertugas. Ini saya belum bisa ngomong antara Panji sama Septian atau apa? Fabian atau
1: kawalan.
2: Makasih banyak.
0: Itu pokoknya
1: udah beres, waktunya udah mau abis.
0: Oke.
1: Jadi ini Wamiming ilmu hitam kede. Ya.
2: Oke.
1: Okay. Kurang beli ilmu putih.
2: Pamit.
1: Aku pamit dan ini.
0: Oke, saya Oki Padlan pamit.
1: Dan saya Tatang Suhenar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Terima kasih.
2: Ya, bye-bye.

0: Anda kami setujui, cuman ya sementara ini kalau memang itu nabung dulu. Jadi kalau sudah siap langsung ngomong sama ayah.
1: Saya juga usahakan kalau memang bukan bulan ini, mungkin bulan depan. Tapi kalaupun memang belum jodohnya tahun ini, Risa pastikan di tahun depan ya.
0: Ya, ya ayah dan ibu doakan semoga tujuan, niat dan hajat Nanda mendoakan bisa lancar.
2: Yakin.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds.
2: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
3: Sinta, seorang karyawati cantik dan bohai, nekat masuk ke ruang bosnya. Ia ingin minta naik gaji. Dengan suara manja, Sinta berkata sambil sedikit mendekat. Pak, saya minta naik gaji dong. Si bos langsung menggeleng. Nggak bisa, kamu itu kerjanya lelet. Meski bibirnya tegas, tapi matanya malah melirik ke dada Sinta. Sinta tersenyum nakal, lalu berbisik. Kalau dinaikin 50 ribu, saya akan buka satu kancing baju saya loh, Pak.
4: Pak.
3: Si bos sempat mikir, cuma 50 ribu doang. Akhirnya dia pun mengangguk. Ya sudah, buka satu. Lalu, Sinta pun membuka satu kancing. Nah, kalau mau tambah satu lagi, jadi nambah 100 ribu ya, Pak.
4: Pak.
3: Bos makin penasaran, jantungnya deg-degan. Ya sudah, boleh. Satu kancing lagi terbuka. Sinta tersenyum makin nakal. Tanggung loh Pak, masih ada dua kancing lagi. Si bos sudah keluar keringat dingin, matanya tak berkedip. Ada berapa kancing si bajumu? Buka semua aja. Kemudian, tanpa ragu, Sinta membuka semua kancing bajunya. Ada empat Pak, berarti total nambah 200 ribu ya Pak.
4: Pak.
3: Setelah Sinta membuka semua kancingnya, mata si bos pun melotot melihat pemandangan yang hanya beberapa detik saja. Sudah lihat kan Pak? Makasih ya. Sinta lalu melenggang santai ke arah pintu. Si bos yang melihat Sinta mau pergi pun langsung panik dan buru-buru menahan. Loh, kamu mau keluar ruangan begitu aja? Kancingin dulu bajumu. Nanti...

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Orang sukses selalu mencari jalan. Orang gagal selalu mencari alasan. Bukannya saya gak mau, tapi keluarga yang gak kasih restu. Bukannya saya gak bisa kerja, tapi atasan saya tuh yang kasih target seenaknya. Bukannya saya menunda-nunda, tapi emang waktunya yang gak ada. Bukannya saya gak mau bahagia, tapi bagaimana mungkin saya bisa bahagia? Pasangan di rumah selalu marah-marah. Hari ini saya belum sukses soalnya gak ada kesempatan, gak ada uang, gak ada waktu, gak ada dukungan, gak ada keterampilan. Ya, versinya sih mungkin berbeda-beda. Tapi ujung-ujungnya sih sama aja. Alasan. Coba deh sekali-kali kamu dengar apa yang baru saja kamu ucapkan. Apakah kamu gak merasa bosan? Setiap kali selalu menyalahkan keadaan. Setiap kali selalu memberikan alasan. Seakan-akan kamu adalah korban. Padahal semua itu terjadi ya karena kamu sendiri. Ingat, alasan itu hanyalah untuk orang lemah. Alasan itu hanyalah untuk orang yang tidak bisa menerima realita. Orang gagal akan selalu menyalahkan segalanya. Salah customernya, salah atasannya, salah keadaannya, salah keluarganya, istrinya, anaknya, tetangganya. Semua salah. Kecuali dirinya. Kamu mungkin tertawa, tapi jangan-jangan kamu begitu juga. Selama kamu masih terus bersembunyi di balik alasan, kamu tidak akan bisa mengubah masa depan. Kalaupun itu pernah terjadi, inilah saatnya kamu sadar diri. Sadar bahwa hari ini akan berbeda. Sadar bahwa kamu harus berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti mengasihani diri sendiri, siap menghadapi kenyataan, siap mengubah masa depan. Kesuksesan kamu adalah tanggung jawab kamu. Kegagalan kamu adalah tanggung jawab kamu. Dan kalau itu tanggung jawab kamu, berarti kamu bisa mengubahnya. Kalau kamu yang menyebabkan itu terjadi, berarti kamu yang memegang kendali. Jadi hari ini, buatlah tekad dan putuskan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan. Apapun yang terjadi, berjanjilah. Saya akan selalu cari jalan. Karena hidup saya adalah tanggung jawab saya.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
3: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any.

0: NBS Radio.
1: Any sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Sukses itu harus melewati banyak proses, bukan banyak protes. Bukan hanya sekedar menginginkan hasil akhir dan tahu beres, tapi harus selalu keep on progress. Meskipun kenyataannya banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stres, percayalah, tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses. Ada kalanya rasa bosan datang terhadap pekerjaan, tapi justru jadikan itu sebagai tantangan dan kesempatan. Ada kalanya kamu gagal, lelah, ingin menyerah. Tapi ingatlah, semua itu bukanlah masalah, tapi sebuah anugerah. Anugerah? Kok bisa? Banyak yang tidak tahu, hasil akhir bukan satu-satunya penentu. Tapi selalu bergerak maju, itulah yang sebenarnya membentukmu. Membuatmu tangguh dan menjadikanmu nomor satu. Hidup tidak selalu diisi dengan cerahnya matahari dan indahnya pelangi. Dan tidak juga selalu berada di atas langit yang tinggi. Terkadang, hidup bisa gelap. Seperti diterjang badai, terpendam, dan terkubur pengap. Sendiri, sepi, sunyi, dan senyap. Dan di saat itu terjadi, ingat pesan ini. Kesulitan itu akan datang, tapi dia tidak akan menetap. Dia akan datang dan pergi tergantung bagaimana cara kamu menyikapi. Lihat, hanya tinggal 5 langkah lagi. Sadarkah bahwa kamu sudah melangkah sejauh ini? Kuatkan pikiran, kuatkan hati, kuatkan iman, dan terus melangkah sampai kamu tiba di tujuan. Jangan mengganti dan meninggalkan apa yang Anda kerjakan saat ini, tapi besarkan tekad bahwa garis finish adalah harga mati. 3 langkah lagi. Jangan percaya akan keterbatasan, tapi besarkanlah harapan. Jangan terlarut dalam keraguan, tapi ciptakanlah kemauan. Jangan berserah dengan keadaan, tapi bangkitlah dengan keyakinan. Dan akhirnya, semua rasa lelah tidak lagi terasa. Semua pengorbanan tidak sia-sia. Semua kerja keras terbayar sudah. Dan kamu pun tersenyum bangga, puas dan bahagia. Karena kali ini, hari ini, saat ini, kamu telah berhasil menyelesaikannya.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any.

0: NBS Music Info.
1: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Vina Panduwinata. Vina Panduwinata, bernama lengkap Vina Dewi Sastaviana Panduwinata, adalah seorang penyanyi Indonesia yang dijuluki Diva Musik Pop Indonesia. Diawali tahun pertamanya, Java and Single Bar, tahun 1978, dan setahun kemudian merilis Sorry Sorry and Touch Me. Kemudian pada album yang dirilis tahun 1985, ia merilis album Burung Camar, di mana berkat lagu Burung Camar, namanya semakin mencuat dan dikenal luas oleh publik. Lagunya dengan judul yang sama dalam album tersebut menjadi ikon dirinya dengan sebutan Si Burung Camar. Perjalanan panjang bermusik Vina menjadi lengkap saat Anugerah Musik Indonesia atau AMI memberi penghargaan Lifetime Achievement Awards 2006. Vina mendapatkan penghargaan tersebut atas dedikasi dan prestasinya sepanjang hidup yang diperuntukkan bagi musik. Setelah malang melintang di dunia musik tanah air selama 25 tahun dan menelurkan belasan album, Vina menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina pada 18 Februari 2006. Selanjutnya pada 7 Agustus 2009, ia menggelar konser tunggal yang diberi tajuk Fantastic Gold Vina Panduwinata. Di tahun 2019, Vina Panduwinata kembali mengadakan konser yang bertajuk Dua Anak Manusia Live in Concert 6 Februari 2019 di Palace SCBD Jakarta Selatan. Vina Panduwinata merasa sangat bahagia. Tampil dengan sangat bersemangat, konser ini sekaligus menjadi momen peluncuran album barunya. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned!

0: Money Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
3: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
4: Any Sounds.
5: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
6: NBS Radio.
7: NBS Radio.
8: NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: Radio.
1: NBS Radio.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Halo sahabat inspirasi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keadaan kalian sehat selalu ya. Oke, bayangkan bila kamu dihina oleh orang lain, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan membalas mereka dengan hinaan juga? Atau kamu akan diam saja seolah-olah tak peduli dengan apa yang mereka katakan? Sobat, mari kita cerna sejenak kata-kata ini ya. Api tidak akan pernah bisa dibalas dengan api. Amarah takkan bisa dibalas dengan amarah. Nah, ketika ada orang nih ya yang menghina atau merendahkan kita, lebih baik diam saja. Namun tetaplah berjalan untuk terus membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa. Diam itu bukan berarti kita tidak mau melakukan apa-apa, seolah-olah kita tidak peduli. Namun diam itu adalah bentuk kesabaran kita untuk menahan diri dari membalas mereka. Biarkan saja bukti nyata atau prestasi yang akan membalas mereka nanti. Oke, sederhananya gini teman-teman. Orang biarpun dia pinter, biarpun dia cerdas gitu ya, tapi kalau kerjaannya suka menghina orang, mencaci maki orang, dia itu akan sulit bisa mencapai tujuannya. Buktinya adalah misalkan kamu ya ngajakin temenmu itu lari balap misalkan. Ketika kamu lari, kalau kamu sering lihat kiri, lihat kanan, lah kamu gak fokus ke depan. Meski kamu adalah pelari handal di dunia, tapi kalau ketika kamu lari, kamu lihat kiri, lihat kanan, lah fokus kamu itu akan berkurang, sehingga kecepatan kamu itu akan menurun. Ketika kecepatan udah menurun, lah kamu pasti akan dikalahkan sama orang lain. Nah, prinsipnya kayak gitu. Kalau kamu dihina sekarang sama orang lain, kamu dicaci maki, ya biarkan saja. Mereka itu sama artinya melihat kiri dan kanan. Kamu tetap jalan aja ke depan, lama-lama kamu pasti bisa mencapai tujuan yang kamu inginkan. Sederhananya, jangan membalas mereka dengan hinaan juga, dengan kata-kata juga. Itu semua gak ada gunanya. Lebih baik kamu berusaha, sabar, diam saja. Terus jalan, terus lari, hingga akhirnya nanti kamu bisa menggapai tujuanmu dan mereka itu akan terdiam dengan sendirinya. Tanpa kamu harus bilang, saya sudah sampai tujuan saya sudah sukses, saya sudah berprestasi. Tanpa harus bilang begitu, mereka sudah sadar dan mereka sudah malu dengan apa yang mereka katakan sebelumnya. Jadi itulah cara kita ya menanggapi mereka yang suka menghina kita, mengolok-olok kita. Jangan kita balas dengan hinaan juga. Sabar, jalani proses, tahan, nanti buktikan dengan prestasi nyata yang kita raih.
2: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
0: NBS Entertainment Media.
4: NBS Radio.

0: Sobat NBS, tubuh Anda sedang merasa kurang fit. Jangan lupa minum lebih banyak ketika badan kita merasa kurang fit. Minum banyak air putih ketika sakit akan membantu memperbaiki daya tahan tubuh kita lebih cepat.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

0: itu? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Jawabannya sederhana. Bersyukur akan apa yang kamu punya dan berterima kasih atas segala anugerahnya. Bersyukur. Sesuatu yang mudah, tapi kadang kita lupa. Mungkin kamu tidak sadar, ketika kamu mengeluh dan bersikap negatif terhadap hidup, tidak peduli dimanapun kamu berada, tidak peduli di mana kamu tinggal, tidak peduli apa pekerjaanmu dan berapa uang yang kamu punya, kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Karena kamu akan selalu menginginkan lebih. Kamu akan selalu merasa tidak puas. Kamu akan selalu merasa ingin menjadi orang lain, menginginkan kehidupan orang lain. Sadarlah bahwa membandingkan itu tidak akan pernah ada habisnya. Selalu akan ada yang lebih baik, lebih keren, lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih terkenal, dan lebih beruntung dari kamu. Mengeluh akan membuat hidup kamu tertekan. Sedangkan bersyukur akan membawa kamu pada kebahagiaan. Hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik. Hidup yang penuh berkat berawal dari pikiran yang penuh berkat. Kadang kamu harus berhenti sejenak dan mengingat kembali betapa indah dan beruntungnya kamu. Coba saja, tarik nafas yang dalam dan hembuskan nafasmu. Begitu mudahnya kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas itu. Kamu harusnya bersyukur, karena tidak semua orang seberuntung kamu. Banyak dari mereka yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Ketika kamu membuka mata dan masih bisa melihat dengan sempurna, kamu harusnya bersyukur. Tidak semua orang bisa seperti kamu. Banyak dari mereka dari sejak lahir tidak pernah melihat indahnya dunia. Ketika kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, ingatlah, banyak orang di sekitarmu yang tidak punya apapun untuk dimakan. Ketika kamu mengeluh karena merasa terbebani dengan tugas-tugasmu, ingatlah, banyak pengangguran di luar sana yang sangat berharap punya pekerjaan seperti kamu. Sesulit apapun situasi kamu pada saat ini, seberat apapun cobaan itu, sadarlah, selama kamu masih hidup, itu artinya Tuhan masih sayang banget sama kamu. Berterima kasihlah, karena tidak semua orang diberi kesempatan itu. Ingat, setiap hari memang tidak selalu baik, tapi pasti ada kebaikan dalam setiap harinya. Ketika kamu dihadapkan dengan kesulitan, bersyukurlah, karena disitulah kamu akan bertumbuh. Ketika kamu merasa tidak mampu, bersyukurlah, karena itu akan memacumu untuk lebih maju. Ketika kamu bertemu dengan masalah, bersyukurlah, karena itu yang akan membuatmu lebih dewasa. Ketika kamu berbuat kesalahan, bersyukurlah, karena itu akan memberikanmu pelajaran berharga. Bahkan ketika kamu gagal pun, bersyukurlah, karena itulah cara Tuhan mengajari kamu arti kesungguhan. Jangan menunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka kamu akan bahagia. Hidup itu indah, asalkan kamu bisa menghargainya.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: NBS Radio. NBS Philharmonic.

0: NBS Radio.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

cinta itu gampang-gampang susah. Jatuh cintanya gampang, tapi menentukan pilihan yang tepatnya susah. Jangankan dari pacaran menuju ke pelaminan, dari kenalan jadi pacaran aja, kadang banyak yang jadi pertimbangan. Dari kaki sampai ujung rambut jadi perhatian, dari isi hati sampai isi dompet pun juga jadi persyaratan. Ada-ada aja. Ada yang udah mapan dan tampan, tapi kesetiaannya diragukan. Ada yang tampangnya pas-pasan, tapi kaya raya dan jutawan. Kemana-mana dianterin pakai mobil pribadi, tapi ternyata punya papi mami. Kemana-mana selalu dibayarin sama doi, tapi posesif dan cemburu hati. Bukan cuma soal materi, tapi juga hati. Bertahun-tahun pacaran, tapi keluarga masih juga belum restui. Beda status sosial, beda suku, kadang jadi persoalan. Hati jadi bingung sendiri gak karuan. Is he the one? Akhirnya mulai pilih-pilih lagi, bikin kriteria untuk mencari calon suami tercinta. Harus tampan, mapan, dan beriman. Sabar, pintar, bisa main gitar. Humoris, gak egois, dan bisa ajak jalan-jalan honeymoon ke Paris. Sayang keluarga, mau nemenin belanja, enak buat jadi teman bicara, lulusan S2. Stop. Ingat, dia itu juga manusia, bukan dewa. Cinta itu bukan mencari pasangan yang sempurna. Bukan juga seperti cerita Cinderella. Seringkali cinta itu tidak mudah. Butuh usaha dan juga sikap dewasa. Cinta itu tidak hanya bicara hal-hal yang indah. Bukan juga hanya merencanakan hari ini mau ngedate di mana. Tapi harus bisa duduk bersama merencanakan masa depan berdua.

0: Jangan berpikir punya pasangan dulu baru kamu bisa bahagia. Tapi justru dengan kamu bahagia, maka kamu pun akan lebih mudah menemukan pasangan. It's not about finding the one, but preparing yourself to be the one. Jangan berharap punya pasangan yang jujur dan setia, jika kamu sendiri masih sering curiga. Jangan harap ada orang yang akan perhatian dan sayang, kalau kamu sendiri masih suka cuek sama orang. Berharap dapat cowok mapan dan kaya raya, tapi kamu aja masih malas cari kerja. Boleh-boleh aja menentukan standar tinggi, tapi kamu juga harus introspeksi dan pantaskan diri. Setelah itu, ikuti kata hati, bukan kata papi mami. Apalagi kata orang kanan kiri. So, is he the one? Mungkin pertanyaan ini bisa membantu kamu untuk memantapkan pilihan. Apakah kamu nyaman menjadi dirimu sendiri di sampingnya? Apakah kamu bertumbuh menjadi lebih baik dengan kehadirannya? Apakah kamu menjadi lebih dewasa dan lebih takwa bersamanya? Bisakah kamu membayangkan membangun keluarga dengannya? Bisakah kamu membayangkan menikmati hari tua di sisinya? Carilah dia yang mampu bertahan di saat susah, bersabar di saat lagi ada masalah. Carilah dia yang tidak akan pernah pergi dan lari darimu seberat apapun cobaan itu. Carilah dia yang bukan hanya mencintaimu apa adanya, tapi juga mencintai keluargamu dan setia, taat beribadah, dan bisa membuatmu bahagia. Bukan dia yang tidak akan berantem denganmu atau membuatmu sedih atau marah, tapi dia yang walaupun harus berantem sekalipun, akan selalu berada di sisimu, menyeka air matamu, dan menggenggam tanganmu. Dan kalau orang itu sekarang sudah ada di sisimu, bersyukurlah, because he is the one for you.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.

di NBS Beautify. Sobat NBS, ternyata perawatan kulit itu tidak cukup hanya dari luar saja loh. Kita pun perlu menjaga gaya hidup kita agar kulit kita senantiasa sehat dan segar. Yang pertama, menjaga pola tidur selama 8 jam per hari. Karena pola tidur yang teratur dapat membantu regenerasi sel kulit di dalam tubuh secara optimal. Dengan demikian, kulit akan terasa lebih sehat. Yang kedua, olahraga rutin dan teratur. Kenapa kita perlu olahraga rutin dan teratur? Dengan kita berolahraga secara teratur, peredaran darah pada kulit kita akan bekerja lebih optimal. Yang ketiga, hindari rokok. 4.000 zat kimia berbahaya dalam rokok dapat menyebabkan kulit kusam, kering, dan kasar. Yang terakhir, konsumsi makanan sehat yang mengandung antioksidan, kolagen, dan vitamin E. Nah, sekarang udah tahu kan untuk merawat kulit kita tidak cukup dari luar saja. Gaya hidup kita pun perlu diperhatikan. Oke, Sobat NBS. Sampai jumpa di NBS Beautify berikutnya. Bye-bye.

0: Menjaga kebersihan lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jumlah sampah yang terus meningkat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk meminimalisir pencemaran, lakukan tindakan bijak pada sampah. Buang sampah sesuai dengan jenisnya, untuk memudahkan proses pendaurannulang. Dengan melakukan daur ulang pada sampah, kita juga dapat menciptakan kreasi baru yang bernilai jual, seperti mainan atau kerajinan tangan. Mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah dengan barang alternatif yang ramah lingkungan dapat meminimalisir jumlah sampah. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah. Demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.
3: Any sounds. Tokore Eko Hachiko.